Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: FM 96,9 MHz, sebenarnya kita akan mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Kristen Sumbah.
1: Telah masuk permohonan pemberkatan nikah dari Saudara Arnan Lani Pandango, anggota GKS Jemaat WK Bukit. Anggota GKS Jemaat Subawawi. Dan bila tidak ada keberatan sah yang masuk, permohonan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, pada jam kebaktian kedua, jam 9 WIB, sekaligus pengakuan percaya Sidi dari Saudara Christina Lende. Dan bila tidak ada halangan, permohonan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, di GKS Jemaat WK Bubak, pada jam kebaktian kedua, jam 9 WITA. 4. Telah masuk permohonan pemberkatan nikah dari Saudara Lois Aaron Lomi, anggota GKS Jemaat WK Bubak, dengan Saudari Maria Novita Umbutara, anggota Jemaat Gereja Paroki Santo Petrus dan Paulus WK Bubak. Dan bila tidak ada keberatan sah yang masuk, permohonan tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026 di Gereja Katolik Paroki Santo Petrus dan Paulus WK Bubak. 5. Telah masuk permohonan pemberkatan nikah dari Saudara Riamu Ragowino, anggota GKS Jemaat WK Bubak Cabang Modu, dengan Saudari Maria Lerokaka, anggota GKS Jemaat Pogobina. Dan bila tidak ada keberatan sah yang masuk, permohonan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026 di GKS Jemaat WK Bubak Cabang Modu, sekaligus keduanya mengaku dosa. Pengumuman. Diberitahukan kepada jemaat bahwa persidangan Sinode GKS K44 akan dilaksanakan di GKS Jemaat Gongi Klasis Mahu Karera, Sumba Timur, pada tanggal 2 sampai dengan 10 Juli 2026, dan oleh karena itu, maka para pendeta tidak berada di tempat, demikian untuk maklum. 2. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 dan 12 Juli 2026, selesai ibadah kedua jam 9 WITA, Majelis Jemaat Cabang Watu Takul akan mengadakan pasar makanan siap saji guna persiapan pemekaran. Dimohon dukungan, doa, dan partisipasi jemaat. 3. PMK Triwulan 2 akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut. Minggu tanggal 19 Juli 2026 dilaksanakan di pusat sebanyak 3 kali ibadah. Cabang Tawasang, Watu Takul, Modu, dan Pos Pelayanan Tagu Sali. Minggu tanggal 26 Juli 2026 dilaksanakan di Cabang WKK, Soberade, Pos PI Lokodipuk, IAAT, dan Ngadubono. 4. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Vikaris Berlian Rambu Pesikon di MSI telah terpilih menjadi calon pendeta di GKS Jemaat Prai Koki, dalam pemilihan yang telah berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, dan akan menjalani proses selanjutnya sesuai tata gereja. Demikian untuk maklum. Seluruh bentuk persembahan syukur dan ulu hasil, kiranya Tuhan Yesus memberkati. BPMJ, Jemaat GKS WK Bubak, mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan dari Bapak Ibu Saudara Saudari, guna menunjang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Saya menjemput jemaat Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 240 bagian A, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga.

Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menaikkan doa pribadi kita masing-masing pada saatnya yang teduh.

Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian.

Dalam ibadah Minggu pada saat ini, bersama-sama kita akan dibimbing atau dihantar oleh bagian dari sabda Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Marilah kita bersama-sama kita membacakan bagian sabda Tuhan yang membimbing kita sekalian. Begini sabda Tuhan bagi kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian itu sabda Tuhan yang membimbing kita sekalian. Sebagai ungkapan kita menerima sabda Tuhan ini, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Dari NKB 143 bait yang pertama dan kedua.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh menyadari sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, apapun yang kita lakukan, bahwa segala apapun itu seringkali kita lupa untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan dalam setiap perkataan kita, kita harus jujur di hadapan Tuhan, bahwa seringkali kita mengucapkan berbagai kalimat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dalam ibadah kita saat ini, kita tidak hanya dipanggil untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepadanya, tetapi kita juga dipanggil untuk datang kepada Tuhan dan mengakui setiap salah dan juga dosa kita. Oleh karena itu, dalam ibadah kita pada saat ini, sabda Tuhan yang menjadi nats pengakuan dosa bagi kita sekalian terambil dalam kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 bagian A. Sekali lagi, kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 bagian A. Begini sabda Tuhan yang menjadi nats pengakuan dosa bagi kita sekalian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Demikian itu sabda Tuhan yang menjadi nats pengakuan dosa bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kami dalam segala keadaan kehidupan kami, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sadar betul bahwa kami hanyalah manusia biasa. Kami tidak dapat terlepas dari yang namanya salah dan juga dosa. Perkataan kami, perilaku kami, seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu pada saat ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami. Kami mengakui setiap salah dan juga dosa kami. Serta kami mau untuk mengalami yang namanya pertobatan. Satu keyakinan kami bahwa Engkau Allah adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Kami senantiasa percaya bahwa Engkau Allah adalah Allah yang pemurah dan pengasih. Dengan kasih-Mu, Engkau menyelamatkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk datang kepadamu dan menjadi anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 43 bait yang pertama dan baitnya yang keempat.

mengakui setiap salah dan juga dosa kita. Kita percaya bagi kita yang sungguh-sungguh mau hidup dalam yang namanya pertobatan, bagi kita diberikan berita pengampunan dosa itu. Dan pada saat ini sabda Tuhan yang menjadi nats berita anugerah bagi kita sekalian terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi, kitab Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketujuh. Begini sabda Tuhan bagi kita sekalian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian itu sabda Tuhan yang menjadi nats berita anugerah bagi kita sekalian. Haleluya.

0: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Di dalam ketidakberdayaan dosa dan salah kita, Dia berkenan mengampuni salah dan dosa kita. Tuhan mau untuk kita kembali hidup di dalam kehendak-Nya. Untuk itu kita akan dituntun oleh nats petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 pada ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Ayat-ayat yang tercetak dengan angka-angka genap akan saya bacakan, dan Bapak Ibu akan membaca pada ayat-ayat yang tercetak dengan angka-angka ganjil. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Demikian nats petunjuk hidup baru bagi kita, panggilan dan pilihan Allah.
1: Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu.
0: Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah mengasihi kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
2: Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
0: Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan,
2: dan kepada pengetahuan penguasaan diri,

0: Semuanya itu ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan.
1: Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.
0: Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita mengaminkan dengan kita bersama-sama mengkidungkan Kidung Jemaat 355 pada ayat yang pertama dan ayat yang kelima.

0: jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
1: Diberikan kesempatan kepada Komisi Perempuan Wekomerda untuk menyampaikan puji-pujiannya bagi Tuhan.

0: Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan ada dalam perenungan Sabda Tuhan. Oleh karena itu, kita akan pertama-tama memohon hikmat dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya atas kasih dan setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur pada pagi yang indah ini, Tuhan boleh berkenan menggerakkan hati kami, hidup kami, dari rumah tangga kami masing-masing, hingga kami dapat tiba dalam segala selamat di tempat ini. Tuhan, berkatilah kiranya apa yang menjadi kerinduan hati kami, yaitu mendengar sabda Tuhan bagi kami, yang akan menuntun setiap langkah kami, yang akan mengarahkan hidup kami agar terus tertuju hanya kepadamu. Hambamu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan firman Tuhan saat ini, mari Tuhan, urapi hambamu dengan Roh Kudusmu. Biarlah sabda Tuhan yang disampaikan di tempat ini dapat dengan sungguh-sungguh menyampaikan hanya tentang kebenaran firman Tuhan saja. Kepadamu Tuhan, firman yang hidup itu kami sambut dalam ibadah kami saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian sabda Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan terambil dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 sampai pada ayatnya yang ke-30. Begini sabda Tuhan bagi kita sekalian. Di bawah perikop ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian itu sabda Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan orang yang berbahagia adalah semua kita yang hadir pada saat ini. Kita yang tidak hanya siap sedia untuk mendengar sabda Tuhan ini, tetapi kita yang siap sedia untuk merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam hidup hari lepas hari. Saya menyapa kita sekalian, selamat pagi, shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengar kata undangan, otomatis pikiran kita akan tertuju kepada siapa yang mengundang. Otomatis pikiran kita akan tertuju kepada siapa undangan itu ditujukan. Bahkan secara otomatis pula, pikiran kita akan tertuju apa isi undangan tersebut. Jika kita adalah orang tujuan undangan itu, maka kita akan memikirkan selanjutnya, apakah kita akan menjawab undangan itu dengan ya atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikianlah bacaan perenungan kita pada saat ini. Bacaan perenungan kita pada saat ini berbicara tentang undangan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang digambarkan pada ayatnya yang ke-25 sampai pada ayatnya yang ke-27. Dia yang penuh dengan kuasa. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas segala apa yang hidup, bahkan yang mati. Dia yang berkuasa atas segala galanya yang ada maupun yang tidak ada. Dia yang adalah satu, yang tidak pernah terpisahkan dari Bapa. Dia yang kepadanya kasih anugerah Allah itu berkenan dan melaluinya kepada kita sekalian ditujukan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, Yesus Kristus pada waktu itu menyampaikan sebuah undangan kepada semua orang yang ada bersama-sama dengannya di tempat itu. Yesus Kristus menyatakan undangannya kepada semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pada waktu itu, semua orang Yahudi, mereka berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di bawah pemerintahan-pemerintahan Romawi, mereka dituntut untuk bekerja dengan maksimal. Mereka dituntut untuk melakukan segala sesuatu sekalipun hal itu tidak diinginkan untuk dikerjakan. Hak mereka diambil. Bahkan tidak hanya itu, pajak senantiasa menjadi kewajiban yang harus ditaati oleh semua orang, yaitu orang Yahudi yang sedang dijajah pada waktu itu. Selanjutnya, secara iman, orang Yahudi pun mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Melalui para imam, para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, mereka dituntut untuk memberikan persembahan penebusan dosa, persembahan kurban, yang kalau dipikirkan secara manusiawi, hal itu tidak mungkin dapat sanggup untuk diberikan kepada para pemimpin umat pada waktu itu. Karena apa? Keadaan kesulitan itu sangat menekan kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Berdasarkan hal ini, Yesus tahu apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh semua orang Yahudi. Yesus tahu betul apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Yesus tahu betul penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga ia mengatakan sebuah undangan. Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ternyata melalui ayatnya yang ke-28 ini, Yesus menyampaikan sebuah undangan. Sebuah undangan di mana semua orang Yahudi yang datang kepada Yesus, ia akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan bukan berarti beban yang diambil dan diangkat daripada umatnya. Tidak. Tetapi kelegaan yang dimaksudkan adalah jeda waktu untuk beristirahat. Yesus mengatakan bahwa semua orang yang datang kepadaku, Ia akan memberi kelegaan kepadanya. Ia akan memberikan ruang, waktu untuk beristirahat. Kemudian melanjutkan lagi apa yang menjadi tugas panggilannya pada ayatnya yang ke-29 sampai 30. Yesus melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bapak Ibu, jika kita memaknai pernyataan Yesus Kristus ini secara lurus, kita akan berpikir bahwa kita, semua bangsa Yahudi pada waktu itu, yang mengalami pergumulan yang sangat berat, yang mengalami penderitaan, yang memikul beban yang sungguh sangat luar biasa, menekan hidup mereka. Ketika Yesus mengatakan akan memberikan kelegaan, kemudian Ia melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang." Jika kita memaknai secara lurus, maka kita akan merasa bahwa datang kepada Yesus hanya diberi waktu untuk jeda dan beristirahat, kemudian harus memikul beban yang begitu berat lagi. Namun sesungguhnya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang dimaksudkan oleh Yesus tentang kuk yang kupasang tentu tidak hanya bermakna sesederhana yang kita pikirkan. Kata kuk ini berarti sebuah alat yang dipasang pada lembu pada waktu itu, dipasang agar dapat berjalan seiringan dengan lembu lain yang ada di samping lembu itu. Alat itu berfungsi agar lembu yang mendapatkan kuk yang dipasang pada lehernya tidak berjalan sesuka hati mereka, tidak berjalan sesuai dengan kehendak mereka, tetapi berjalan sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh Sang Gembala. Demikianlah Bapak Ibu, kepada bangsa Yahudi Yesus Kristus mengatakan bahwa mereka yang datang kepada Yesus, mereka yang telah mendapatkan kelegaan, waktu untuk beristirahat, akan tiba waktunya mereka akan memikul kuk yang dipasang pada leher mereka. Kuk yang dipasang itu berarti simbol ikatan antara orang Yahudi bersama dengan Yesus Kristus. Orang Yahudi ketika memikul kuk, dia tidak memikul seorang diri. Ia memikulnya bersama dengan Yesus. Sehingga hal inilah ia menjadi alasan pada ayatnya yang ke-30, Yesus mengatakan, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu, demikianlah undangan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada semua orang Yahudi pada waktu itu yang sedang mengalami tekanan, pergumulan, bahkan penderitaan yang sangat luar biasa. Jika kita renungkan, Bapak Ibu, jika kita renungkan dalam kehidupan kita bersama, tentu kita akan mendapati bahwa ternyata undangan Yesus Kristus ini tidak hanya tertuju kepada bangsa Yahudi pada waktu itu. Tentu ketika kita merenungkan, kita akan mendapati bahwa undangan Yesus Kristus ini juga berlaku kepada kita sekalian yang hadir pada saat ini. Kita yang mengalami keletihan, kita yang mengalami penderitaan, kita yang mengalami pergumulan dalam hidup ini, kita harus jujur bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang hidup tanpa beban dan penderitaan. Kita harus mengakui bahwa siapapun dia, Selagi masih manusia, pergumulan, penderitaan itu menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan hidup. Oleh karena itu, undangan Yesus Kristus ini juga tertuju kepada kita sekalian yang ada di tempat ini. Kita yang dengan segala keadaan dan keberadaan kita, dalam pergumulan kita secara pribadi dengan Tuhan, kita yang tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, kita berjuang dengan segala keadaan yang saat ini sedang melanda hidup kita. Kita berjuang dengan keluarga kita, dengan segala keadaan dan pergumulan, sebagai pasangan suami dan istri, orang tua dan anak. Kita yang sedang bergumul dengan segala pergumulan kita sebagai jemaat dan para pelayan di tempat ini. Kita yang mungkin saja pada saat ini sedang mengalami keletihan, kekecewaan, bahkan hampir putus asa. Ingat, Yesus mengatakan, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kelegaan berarti kesempatan. Kesempatan jeda waktu untuk beristirahat dan kemudian melanjutkan tugas dan tanggung jawab, yaitu memikul kuk yang dipasang. Benar Bapak Ibu, mengikuti Yesus bukan sesuatu perkara yang mudah. Mengikuti Yesus ada begitu banyak hal yang harus kita pikul dan kita tanggung. Namun Yesus mengatakan bahwa kuk yang dipasang, hal ini juga bermakna bahwa kuk yang dipasang tidak hanya dipasang secara pribadi bagi kita sendiri, seorang diri, tidak. Tetapi kuk yang dipasang itu bagi semua orang yang datang kepada Yesus, berserah kepada Yesus, membawa seluruh pergumulan hidupnya kepada Yesus, dia akan selalu berjalan berdampingan dengan orang tersebut. Dia tidak akan pernah membiarkan, meninggalkan orang yang datang kepadanya untuk berjalan seorang diri. Karena kuk itu simbol ikatan yang mengikat antara orang yang percaya kepadanya bersama dengan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sekalipun sebagai orang percaya, orang Kristen, kita merasakan begitu berat beban pergumulan hidup kita, ingat dan yakinlah bahwa hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang sangat manis. Karena Yesus, dia tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan seorang diri. Benar, beban yang kita alami ketika bersama dengan Yesus tidak serta-merta diangkat daripada kita. Benar, tetapi ingat, ia hadir berjalan di samping kita. Ia memberikan kita kekuatan. Ia mengarahkan kita. Bahkan ia menuntun kita untuk tetap ada pada rel Tuhan sampai akhir hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari pikulah beban itu. Pikulah kuk itu. Karena kuk itu ringan dan enak, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Menutup perenungan sabda Tuhan ini, ada satu ilustrasi yang juga saya rasa ini cocok menutup perenungan kita bersama pada saat ini. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ilustrasi tentang payung dan hujan. Dikatakan bahwa seseorang ketika melalui hujan, tanpa payung ia pasti akan basah kuyup. Mungkin saja sampai tujuan dengan sakit atau tidak selamat. Tetapi dengan payung, seseorang akan dimampukan untuk dapat melalui
1: hujan bahkan badai sekalipun, dan tiba pada tujuan dengan segala selamat. Demikianlah hidup kita bersama dengan Tuhan digambarkan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mungkin dapat tiba dalam segala selamat pada tujuan kita. Tetapi jika berjalan bersama dengan Tuhan, payung hidup kita, kita dimampukan untuk dapat kuat melalui badai, hujan, dan dapat tiba dalam segala selamat pada tujuan kita. Benar, bersama dengan Tuhan, hujan dan badai tidak pergi. Tetapi dengan Tuhan, kita dimampukan untuk kuat berjalan sampai akhir tujuan hidup kita. Oleh karena itu, mari bersamalah dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dalam segala pergumulan juga harapan kita. Dan pikulah kuk itu, sebab kuk yang kita pikul, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Biarlah firman Tuhan ini sungguh memberkati kita sekalian. Amin untuk sabda Tuhan.
0: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari nyanyian dengan judul Walau Gunung Tak Berpindah.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati, kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kekal selamanya atas kasih dan setiamu bagi kami sampai saat ini. Secara khusus kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami di tempat ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam hidup bersama kami. Kami percaya undangan Juru Selamat Yesus Kristus tidak hanya tertuju kepada orang Yahudi pada waktu itu, tetapi juga tertuju kepada kami sekalian di tempat ini. Kami yang sedang dalam pergumulan, penderitaan, bahkan sedang menghadapi tantangan hidup. Kami yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Biarlah kami dapat menjawab undangan Tuhan itu dengan hati yang penuh dengan syukur. Sebab kami percaya bahwa undangan itu adalah undangan yang pasti, undangan yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah kami dapat hidup dengan memikul kuk yang Tuhan pasangkan pada leher kami, hidup kami, hati kami, agar senantiasa dapat berjalan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya bahwa dalam menjalani kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, ada begitu banyak hal yang kami alami, kami lalui. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa berjalan bersama dengan Yesus, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan, Yesus tidak akan pernah membiarkan kami, Yesus akan selalu menyertai kami sampai akhir hidup kami. Syukur kami ya Tuhan, firman-Mu hari ini dapat memberkati kami sekalian. Kami mendoakan untuk jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang menaikkan syukurnya atas segala keadaan baik yang dialami. Pertambahan usia pernikahan, kesembuhan sakit, keberhasilan dalam usaha pekerjaan bahkan juga jodohnya. Kami percaya bahwa semua itu datang dari Tuhan. Secara khusus, kami bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan boleh perkenankan bagi anak saudara kekasih kami, Meme Gunawan, yang pada tanggal 30 Juni yang lalu, Tuhan boleh anugerahkan berkat pertambahan usia 1 tahun lagi, sehingga ia kini boleh berusia 19 tahun. Kami pun bersyukur atas kasih dan setia Tuhan bagi hidup Bapak kekasih kami, Bapak Poteleba. Pada hari kemarin, ia boleh menikmati berkat Tuhan 1 tahun lagi. Usia yang ke-71 tahun ini, kami percaya semua hanya atas kasih anugerah Tuhan semata. Dan biarlah dengan penuh syukur dapat selalu melangkah bersama dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan, kami pun mendoakan untuk saudara kekasih kami, Yusuf Arvin Nugraha, yang telah dinyatakan lulus seleksi Bintara Polri. Kami percaya bahwa apa yang terjadi ini semua hanya karena kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Dan biarlah kekasih hati kami dapat terus merendahkan hatinya dan terus percaya bahwa apa yang dialami pada saat ini dalam hidupnya hanya karena
kasih Tuhan saja. Tuhan, syukur kami pada hari ini karena kasih anugerah Tuhan. Pada tanggal 28 Juni yang lalu, berkat yang tidak terkira dari Tuhan, Tuhan nyatakan atas diri hambamu Fikaris ketika dipilih menjadi calon pendeta pada salah satu jemaat Tuhan di Pulau Sumba ini. Kami percaya bahwa apa yang terjadi ini semua berkat dukungan doa keluarga, bahkan jemaat Tuhan GKS Jemaat Waikabubak di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan yang boleh diterima ini tetap menjadikan hambamu tetap rendah hati, bahkan setia sampai akhir. Kami percaya bahwa berkat yang telah Tuhan berikan ini membuktikan bahwa janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi dalam diri hamba yang senantiasa setia kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap pergumulan hidup kami jemaat Tuhan di GKS Jemaat Waikabubak ini. Kami yang sedang bergumul dengan sakit, kami yang sedang bergumul dengan segala keadaan kami, kegagalan dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan juga jodoh kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan menepati janji, membukakan pintu berkat tepat pada waktu Tuhan. Kami mendoakan untuk gereja Tuhan bersama dengan para hamba Tuhan, para pendeta yang saat ini sedang bersidang di Ngongi, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Biarlah Tuhan yang turut ikut campur tangan dalam setiap keputusan demi keputusan yang boleh ditetapkan pada persidangan sinode yang ke-44 ini. Dan kami percaya bahwa apa yang telah diputuskan nanti itulah yang terbaik yang Tuhan tetapkan bagi gereja Tuhan di Pulau Sumba ini. Kami juga mendoakan untuk setiap yayasan yang bergerak di bawah lingkup GKS, Yumerkris, Yapmas, STT GKS, PPA dan lain sebagainya. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai. Tak lupa kami mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke desa-desa. Biarlah Tuhan senantiasa memakai para pemerintah kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati setiap masyarakat yang juga adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan biarlah sampai akhir Tuhan tetap mendapati kami sekalian tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala karya baik yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami tetap bersyukur apapun yang Tuhan perkenankan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur kami untuk ibadah hari ini bersama dengan semua yang bertugas. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu sambil tangguk persembahan berjalan, kita akan menyanyi bersama nyanyian PKJ nomor 264 bait yang pertama sampai selesai.

Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau adalah sumber berkat, sumber kemurahan bagi kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan dari jemaatmu pada saat ini. Walaupun tidak seperti berkat yang engkau berikan kepada kami semua, tapi kiranya engkau menerima berkat persembahan ini yang dapat kami gunakan sebagai bentuk ucapan syukur kami, kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Ya Bapa Surgawi, kiranya engkau mau menguduskan persembahan kami ini sehingga dapat digunakan untuk pelayananmu di jemaat GKSW Kabubak, untuk kemuliaan namamu di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa buat pengelolaan, biarlah digunakan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Bapa Surgawi, inilah doa syukur dan permohonan kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami perbuat, hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami angkat doa ini pada Bapa di sorga. Amin.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, semua jemaat Tuhan diundang untuk bangun berdiri. Marilah kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa.

Oleh karena itu marilah kita pulang dengan penuh damai sejahtera, serta terus mengingat pesan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita memohon berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita selamat sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya.

menutup seluruh rangkaian ibadah kita, bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 388, baitnya yang pertama sampai pada baitnya yang ketiga.

0: kekuatan.
1: Ya, FM 96,9 MHz, sebenarnya baru saja kita mengikuti live siaran langsung dari Gereja GKS Pusat, dan sekarang pendengar kita kembali lokal, dan mereka masih akan selalu ditemani dengan musik pilihan Anda. Stay tune.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesana Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekarang kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini baru ini yang satu sakit, yang satu gak mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz, mendengar waktu menunjukkan pukul 11 dan saya Naomi yang bertugas di pagi hari. Mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17. Sekali lagi pendengar, saya Naomi yang bertugas. Mohon pamit dan undur diri.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Internet cerdas.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan kita.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Iya. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya, Mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya, Bapak. Semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi, Bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh Mama, makanya Mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok Bapak. Aduh, Mama belum pernah lihat . Coba Bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke, Mama sabar, kita cari dulu ya. Nah, ini Mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu semua, Ma. Kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya, Bapak. Kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya, Bapak. Supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul, Mama.
1: Kalau begitu, Mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke, Mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Menurutnya, pelaksanaan sosialisasi peraturan gubernur tentang jam belajar masyarakat, peluncuran buku karya para pendidik, serta hadirnya NTT Mart by OSOP merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah provinsi dalam memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi daerah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah 5, maksud kami wilayah 6, Adrianus Mongo menjelaskan bahwa buku transformasi dimulai dari kelas lahir dari gagasan, pengalaman, dan kegelisahan para pengawas, kepala sekolah, serta guru di Manggarai Timur mengenai pendidikan, mengenai dunia pendidikan. Ia menyampaikan bahwa budaya literasi sebenarnya telah tumbuh di Manggarai Timur dan kini mendapatkan ruang melalui penerbitan buku tersebut. Menurutnya, Manggarai Timur menjadi kabupaten dengan tingkat literasi yang sangat baik di Nusa Tenggara Timur, sehingga capaian tersebut harus terus dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Buku yang diluncurkan merupakan edisi perdana dan direncanakan akan terus berlanjut, termasuk menghadirkan edisi khusus yang ditulis oleh para siswa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peluncuran buku transformasi dimulai dari kelas yang ditandai dengan penyerahan buku kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur serta launching NTT Mart by OSOP bersama para siswa. KPPN Waingapu salurkan dana bagi hasil DBH sebesar 2,99 miliar rupiah untuk Pulau Daratan, Pulau Sumba. Laporan Yunia Boling.
1: KPPN Tipe A1 Waingapu menyalurkan dana bagi hasil DBH semester 1 tahun 2026 sebesar 2,99 miliar kepada pemerintah daerah di Pulau Sumba. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyatakan nilai tersebut mencapai 40,6% dari total pagu yang dialokasikan. Penyaluran ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, pelaporan, hingga evaluasi penggunaan dana.
2: KPPN Waingapu salurkan dana bagi hasil 2,99 miliar rupiah pada semester 1 tahun 2026 untuk Pulau Sumba. Waingapu, 1 Juli 2026. KPPN Waingapu selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran transfer ke daerah telah menyalurkan dana bagi hasil atau DBH semester 1 tahun 2026 sebesar 2,99 miliar rupiah atau 40,6% dari total pagu yang dialokasikan kepada pemerintah daerah di wilayah Pulau Sumba. Penyaluran ini menjadi salah satu implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. Melalui PMK Nomor 35 Tahun 2026, pemerintah menyempurnakan tata kelola DBH mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi.
1: Menurut Natalia, PMK Nomor 35 Tahun 2026 juga mengubah paradigma pengelolaan DBH tidak hanya berfokus pada ketepatan penyaluran, tetapi juga pada tingkat penyerapan anggaran dan capaian output kegiatan. Berdasarkan jenisnya, penyaluran DBH di Pulau Sumba didominasi oleh DBH pajak penghasilan pasal 21 sebesar 1,48 miliar, disusul DBH perikanan sebesar 629 juta. Besaran alokasi tersebut mencerminkan kontribusi penerimaan PPH Pasal 21 dan potensi sektor perikanan sebagai sumber penerimaan negara sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di daerah. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada sekitar 450 pemuda-pemudi gereja GPDI se-Sumba dalam rangkaian Youth Camp GPDI se-Sumba tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Taman Wisata Londa 5 Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur itu bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Perwata mengatakan sosialisasi dilaksanakan bekerjasama dengan Panitia Youth Camp GPDI se-Sumba 2026 sebagai upaya membentuk generasi muda yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba.
3: Ini kami dari Satres Narkoba Polres Sumba Timur memberikan sosialisasi kepada pemuda-pemudi gereja GPDI se-Sumba. Peserta sosialisasi kali ini berjumlah kurang lebih 450 orang. Materi yang kami sajikan pada kesempatan dengan tema pencegahan penyalahgunaan nafsa di kalangan pemuda. Kegiatan sosialisasi kami lakukan dengan bekerjasama Panitia Youth Camp GPDI se-Sumba tahun 2026.
0: Menurut Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata, melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memiliki kesadaran untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika serta mampu menjadi pelopor dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan gereja maupun masyarakat. Masyarakat di Pulau Rote akan mengalami pemadaman listrik terjadwal pada Jumat 3 Juli 2026 mulai pukul 08.30 hingga sekitar pukul 17.30 WITA. Pemadaman yang mencakup seluruh wilayah Pulau Rote ini dilakukan oleh PLN ULP Rotendao sebagai bagian dari pekerjaan peningkatan infrastruktur kelistrikan guna meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Manajer PLN ULP Rotendao, Yohanes Fernandes Lai, menjelaskan durasi pemadaman bergantung pada proses. Maksud kami bergantung pada progres pekerjaan di lapangan. Sejumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi penggantian 7 unit kubikel, penggantian kabel tanah, penggantian tiang listrik di kawasan Baa, serta pengoperasian jaringan baru dari Onatali menuju Baa. Yohanes mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi peralatan kelistrikan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah pelanggan di Kabupaten Rotendao. Dengan pembaruan infrastruktur tersebut, sistem kelistrikan diharapkan mampu beroperasi lebih stabil dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Manajer PLN ULP Rotendao berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut. Setelah proses peningkatan infrastruktur selesai, sistem kelistrikan di Pulau Rote diharapkan menjadi lebih aman, andal, serta mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dalam jangka panjang. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Melki Lakalena menjelaskan bahwa peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2026 lahir sebagai respon terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. KPPN Waingapu salurkan dana bagi hasil atau DBH sebesar 2,99 miliar rupiah untuk Pulau Daratan Pulau Sumba. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, apa kabar? Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Ya, sampai nanti di jam 14 kita ada di Kupang siang ini. Okay, yang pasti di siang hari ini dalam sikon yang baik semuanya, tidak ngaruh gitu ya dengan cuaca atau dengan kondisi cuaca kita siang ini yang begitu panas ya. Walaupun susah untuk menikmati istirahat siang, tapi ya setidaknya kita ada di dalam rumah begitu ya. Tidak terganggu dengan tidak terganggu dengan kondisi cuaca. Jadi kalau kita di dalam rumah aman-aman begitu ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan 7 wilayah di Indonesia ini berpotensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026. Wilayah-wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan El Nino 2026 telah memasuki kategori kuat, diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. El Nino tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut. Yang perlu diwaspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal, sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Dampak El Nino paling terasa pada Juli hingga Oktober 2026. Pada periode ini sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi ini dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau. Selain mempengaruhi ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kualitas udara dan juga gangguan kesehatan masyarakat. Jadi BMKG mengingatkan ya adanya potensi gangguan pada sektor pertanian. Risiko ini muncul antara lain terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas sehingga ya meningkatnya potensi gagal panen akibat defisit air. Jadi kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor ya, seperti itu ya. Okay, memang ini setiap tahun ya langkah tersebut diperlukan ya agar strategis mitigasi dan juga adaptasi itu dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, berikut wilayah yang diperkirakan paling terdampak El Nino 2026 menurut BMKG, yaitu Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, dan juga Papua bagian selatan. Jadi, kita sudah tahu ya. dari sekarang kita harus siap siaga ya. Pakai air itu harus ya seperlunya lah, tetapi bukan kita tidak usah pakai air lah, sedikit aja begitu ya. Ya kalau kebutuhan memang betul-betul butuh ya mau tidak mau kita memang harus pakai airnya begitu ya, tapi tidak membuang-buang air begitu, dimanfaatkan ya. Misalnya kita ini masalah kecil sih sebenarnya masalah sederhana sih ya, yang selalu ada di sekitar kita. Air yang kita selesai nyuci pakaian, air sisa cuci pakaian tadi itu kita bisa tidak dibuang begitu saja ya, kita bisa manfaatkan ya, siram halaman atau lingkungan kita, atau siram bunga ya, itu bisa ya dimanfaatin airnya begitu ya, tidak dibuang sembarangan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Kembali satu informasi dari antaranews.com ya. Pendengar, pemerintah kota Kupang mempercepat pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui layanan terpadu nomor induk berusaha atau NIP dan Kementerian Agama di Mal Pelayanan Publik MPP setempat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Kupang, Pendina Lawanta, mengatakan percepatan layanan dilakukan melalui kolaborasi DPM PTSP dengan Kementerian Agama Kota dan Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga pelaku usaha dapat mengurus NIP, nomor induk berusaha ya, sehingga pelaku usaha dapat mengurus NIP sekaligus mengajukan sertifikat halal dalam satu rangkaian pelayanan. NIP merupakan syarat wajib dalam pengurusan sertifikat halal karena pelaku usaha yang belum memiliki NIP dan belum terdaftar dalam sistem online Single Submission atau OSS tidak dapat mengajukan sertifikat halal. Untuk itu dihimbau pelaku UMKM yang kegiatan usahanya itu termasuk kategori wajib halal agar segera mengurus sertifikat halal menjelang pemberlakuan ketentuan wajib halal itu pada Oktober 2026. Sertifikasi halal bukan sekadar label pada produk makanan, minuman, atau kosmetik, tetapi bukti resmi dari pemerintah bahwa sebuah produk memenuhi standar halal dan aman untuk dikonsumsi. Konsumen akan lebih percaya pada produk dengan label halal resmi. Sertifikat halal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menjamin keamanan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas pangsa pasar, termasuk masuk ke retail modern maupun pasar ekspor. Ini informasinya dari antaranews.com, pendengar, mengenai pemerintah Kota Kupang mempercepat pengurusan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa, kelapa

0: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
3: Loh, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
3: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
3: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Wong dodolan ora iso ngomong.
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Ya, kembali cek fakta untuk Anda pendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.go.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana BMK dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi atau MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id tentang MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Bisa ada untungnya nggak? Pas-pasan.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang Siang ini sesi terakhir pastinya ya. Untuk Kupang Siang ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menerima penghargaan dari Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas terkait kontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Joni Edison Isir mengatakan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Polri. Penghargaan ini merupakan buah dari hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Polri bersama kementerian lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Penghargaan ini merupakan kehormatan sekaligus wujud kepercayaan atas sinergi yang telah terbangun dengan baik selama penyelenggaraan ibadah haji. Oleh sebab itu, Polri akan memperkuat sinergi dengan Kemenhas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta pemangku kepentingan lain dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, Polri juga nanti akan meningkatkan kualitas dalam pengabdian kepada masyarakat.

0: Mangko kita teka, nepe hele monia amoneari.
1: Ada tiga.
0: Era falai domina he, de era falai mata mata mara. Hidup kita ini terlihat itu mudah itu kawa. Lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Row 1 Kupang siang ini.
2: Row 1 kanal informasi dan

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, halo, selamat siang pendengar. Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana di sajian request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini ya. Sampai nanti di jam 4 sore. Kabar baik ya di jumpa kita untuk siang hingga di sore hari nanti. Ada lagu pop Indonesia yang saya siapin untuk Anda seperti biasa, dan Anda juga boleh request lagunya ya di luar lagu yang saya siapin ya. Ada Yura Yunita Takkan Apa, Yana Julio Cinta Tak Pernah Berdusta, Yuni Sara Benci Untuk Mencinta, Trio Libas Rindu Ada Di Sini, Titi DJ Benci Tapi Rindu, dan Tommy J Pisa Hatiku Tertutup Sudah. Ini lagunya di sesi pertama ya. Di line telepon nanti boleh berkomentar ya, 0380-825-444-843-1152 ya. Pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 telah selesai digelar. Sebanyak 16 tim memastikan langkah ke babak 16 besar setelah melewati pertandingan-pertandingan sengit di fase gugur pertama. Sejumlah tim unggulan masih bertahan, sementara beberapa negara harus mengakhiri perjalanan lebih cepat. Unggulan yang secara mengejutkan harus pulang di fase 32 besar itu diantaranya Belanda, Jerman, Kroasia, namun ada pula yang mencatatkan kejutan seperti Paraguay dan juga Norwegia. Lalu kita juga harus berpisah dengan tim-tim yang berhasil merebut hati kita seperti Jepang dan juga Tanjung Verde ya. Tiga tim tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ini masih bertahan. Sementara itu tidak ada lagi wakil Asia yang bertahan dari amukan 32 besar. Wakil-wakil Afrika juga berguguran dari semula 9, kini jelang 16 besar tinggal menyisakan 3 tim saja ya. Di 16 besar pertandingan seru sudah di depan mata ya, sudah dimulai juga. Sebut saja Portugal versus Spanyol dan juga Meksiko menghadapi Inggris ya. Ada 16 besar yang lolos ya di Piala Dunia 2026. Oke. Okay. Boleh komentarnya. Nah, timnas favorit di 16 besar ini menurut Anda siapa-siapa ya? Kalau kemarin itu sudah ada yang pulang bawa cover ya, terus ada yang masih bertahan. Komentarnya, timnas favorit di 16 besar ini negara-negara mana saja ya? Kenapa? Kok dipilih itu negaranya begitu ya? Boleh berkomentar di 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Ada Kanada ya. Kanada, Maroko, Paraguay, Prancis, Brasil, Norwegia, Meksiko, Inggris, Portugal, Spanyol, Amerika Serikat, Belgia, Argentina, Mesir, Swiss, dan Kolombia. Ini 16 besarnya ya. Sedangkan untuk pertandingannya itu Minggu 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat tadi dini hari itu Kanada versus Maroko, 04 waktu Indonesia bagian Barat yaitu Paraguay versus Prancis ya. Nah, Maroko menang ya, Prancis juga begitu ya. Sedangkan nanti di dini hari, hari Senin dini hari 03.00 waktu Indonesia bagian barat, berarti di sini 04 ya. Oke, itu ada Brasil versus Norwegia, dan di 08.00 WITA Meksiko versus Inggris. Jangan taruhan lah. Ini sudah disiap-siapin ini ya untuk dini hari ya. Dini hari Senin ini, dini hari ini sudah disiap-siapin. Waduh, jangan taruhan deh ya. Kalau untuk suka-suka aja begitu nggak apa-apa sih ya. Boleh komentarnya pendengar di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152 ya. Timnas favorit di 16 besar ini. Yeah. Pilih yang mana ini negaranya nih ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, halo selamat sore pendengar, apa kabar? Masih di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini ya, sesi terakhir menjelang pukul 16 nanti ya. Lagu Pop Indonesia kembali saya siapkan untuk Anda ya. Jadi sesi yang terakhir ini ada Jamrud Katulistiwa dari Vidi Aldiano, terus ada Ruksananya dengan Janji, Seventeen Dunia Yang Indah, Ebitri Dunia Begitu Indah, Rizky Febian Cuek, Anggun Cesasmi Jadi Milikmu, Rizwan Fadila Tanpa Bicara, terus ada Krisdayanti juga Yang Kumau, dan Sheila on Seven Satu Langkah. Ini sesi kedua atau sesi terakhir untuk request dan juga seri informasi kita ya. Komentarnya masih di topik yang sama ya, timnas favorit di 16 besar ini ya, boleh berkomentar negara-negara yang menjadi favorit Anda di 16 besar ini ya. Nah, jadi mulai dari hari ini Minggu 5 Juli 2026 sampai nanti di hari Rabu 8 Juli itu pertandingan 16 besarnya ya. Jadi kalau Senin 6 Juli dini hari 03 waktu Indonesia bagian barat itu Brasil versus Norwegia, terus di 07 WIB-nya itu Meksiko versus Inggris, sementara di hari Selasa 7 Juli itu pukul 02 WIB Portugal versus Spanyol, 07 WIB Amerika Serikat versus Belgia, dan di pukul 23 00 WIB Argentina versus Mesir. Di hari yang terakhir Rabu 8 Juli 2026 pukul 05.00 WIB Swiss versus Kolombia. Ya, jadi ada 4 hari ya untuk 16 besar ini ya. 825-444-843-1152 ya, untuk Anda yang mau bergabung. Halo Oma, salam dari Maumere. Oma, terima kasih. Ada Mary Aiheri juga, terima kasih sudah bergabung ya, di live TikToknya Pro 1 RRI Kupang ya. Terus ada Oman Caken ya, selamat sore aja. 825-444-843-1152 saya buka untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, komentarnya mengenai timnas favorit di 16 besar ini ya, negara-negara mana saja itu. Oke, ditunggu di line teleponnya Pro 1 0 3 8 0 8 2 5 4 4 4 8 4 3 8 2 5 4 4 4 8 4 3 1 1 5 2 ya. Silakan yang mau berkomentar timnas favorit di 16 besar ini bakalan tidak tidur juga ya, karena di hari ini waktunya. Tapi kalau sudah menjadi timnas favorit, kita mau tidak mau ya harus harus nonton begitu ya. Oke, okay. Masih saya tunggu terus di line teleponnya Pro 1. Terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Ada Uliarti Dalisa, Edi Eto, Alfa Diansa, Fenty ya. Terus ada Pak Deni juga, Pak Denis Aji. Selamat sore aja.

Ya, yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 silakan 0380-825-444-843-1152. Masih terus saya buka untuk Anda untuk komentarnya ya.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar ya, dan masih juga di Rokes dan juga Seri Informasi ya untuk hari ini ya. Ini yang menjadi topik kita sore hari ini, timnas favorit di 16 besar. Jadi kalau sudah selesai nanti babak 16 besar ini ya, terus ada di perempat finalnya itu nanti ada 4 hari juga ya, 4 hari juga nanti ya waktunya. Siapa-siapakah yang masuk di perempat final? 825-444-843-1152. Timnas favorit di 16 besar ini, boleh negara mana saja yang menjadi favorit Anda? Kenapa kok dipilih itu gitu ya? Apa alasannya? Boleh 825-444-843-1152 ya, yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 silakan. Dengan topik kita sore hari ini, timnas favorit di 16 besar. Ya, tiga tim tuan rumah yakni Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ini masih bertahan ya. Masih bertahan. Sementara itu tidak ada lagi wakil Asia yang bertahan dari amukan 32 besar kemarin ya. Jadi wakil-wakil Afrika juga berguguran dari semula 9, kini 16 besar ini tinggal menyisakan 3 tim saja ya. Oke, 825-444-843-1152. Ya, selamat sore yang gabung di live TikToknya RRI Kupang ya, ada Didimus, Dinam, Mei, Roswati ya, selamat sore aja, dan Marcel Klau, Merlin, selamat sore juga, Evi Dwi Puspita, apa kabar, Mei, apa kabar, selamat sore aja untuk Hongki Ubra, Aries, dan juga Nov Alia.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh ya.
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh ya.
1: Ini juga handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Oh. Ini buktinya.
0: Wah, iya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli.

0: Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya. Tim nasi menjadi favorit di 16 besar ini Piala Dunia 2026. Silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 11 52 M. Ini sudah di gelar untuk hari yang pertama dini hari tadi ya, antara Kanada versus Maroko dan juga Paraguay versus Prancis. Jadi untuk dini hari besok itu ya, Brazil versus Norwegia, Norwegia dan juga Meksiko versus Inggris ya untuk besok ya. Jadi siapkan diri. Oke, halo, selamat sore.
1: Sore, Maerika.
0: Iya, selamat sore dengan Cecilia ya.
1: Iya.
0: Iya. Cecilia, ini mau timnas yang mana ini yang jadi favoritnya di 16 besar ini?
1: Argentina, Maerika.
0: Argentina. Kenapa Argentina?
1: Dengan Messi bermain, nah, jadi aku tetap Argentina.
0: Argentina harga mati begitu.
1: Iya, betul sekali, betul Maerika. Tak perlu dipikir-pikir lagi.
0: Jadi jangan sampai.
1: Ini dia berhasil seperti Prancis yang tadi pagi sudah menang, Maroko yeah. sudah menang.
0: Maroko sudah menang dengan 3-0.
1: Dan Maroko ya. Dengan 5 Maroko kalahkan apa ya?
0: Maroko dengan Kanada kalau tadi ini hari nah, tadi
1: Kanada,
0: ya.
1: Kanada, waduh, Kanada bisa masuk 4 besar lah kasihan.
0: Oke. Okay.
1: Maroko tadi malah kalahkan Kanada terus pagi tadi Maroko Prancis melawan
0: Paraguay.
1: Nanti ntar malam lagi.
0: Iya. Untuk dini hari jam ini ya 04 ya Wita ya Brasil versus Norwegia ya.
1: Prancis sudah tadi pagi
0: kan. Brasil Brasil dengan versus Norwegia Brasil ya Brasil ya.
1: Oh iya.
0: Terus
1: iya.
0: Meksiko versus Inggris ya.
1: Masih ada 4 hari
0: dah. Iya sampai tanggal 8 nanti ya.
1: Oh, hari. Kalau untuk Spanyol nanti dengan apa ya Spanyolnya?
0: Spanyol hari Selasa ya, Selasa dini hari ya 03 Wita. Oh ya, Wita ya. Portugal versus Spanyol ya.
1: Oh iya ya betul. Nanti kalau Argentina hari Selasa juga tuh.
0: Hari Selasa juga tapi jamnya 24.00 ya, Wita ya. Untuk Argentina versus Mesir ya.
1: Betul itu Argentina sama Mesir. Tapi saya tenang Argentina itu Maerka.
0: Oke.
1: Ya. Aduh, meti Leno meti.
0: Oke.
1: Ikut lah Leno meti aja.
0: Okay. Harga mati ya.
1: Harga Maerka beli siapa Maerka?
0: Ya.
1: Jagonya Maerka.
0: Kita taruhan ini ceritanya nih.
1: Oh, taruhannya.
0: Aduh, taruhan ya. Di mana-mana. Tapi ini bisik-bisik saja. Ini bisik-bisik sah taruhan begitu.
1: Ya, apa-apa Amerika, apa-apa. Oke. Okay. Hah?
0: Kenapa?
1: Apa-apa,
0: lagunya ada Anggun C. Sasmi jadi milikmu, Rizwan Fadila tanpa bicara.
1: Oh, yang pertama Sumairka.
0: Anggun C. Sasmi ini ya. Ah, jadi milikmu ya. Oke, okay, salamnya silakan.
1: Buat Kemperi dia sudah pulang.

0: Oke, terima kasih.
1: Hati-hati jalan ya.
0: Iya, dadah, terima kasih. Ada Cecilia di Bantasi ya. Nah, untuk Anda yang mau bergabung di line telepon saja ya. 0380-825-444-843-1152 ya. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Endang dari cabang Ratnamo.
0: Endang dari cabang Ratnamo. Gimana, panas juga ya? Lebih panas di sana ya dari
2: ya,
0: di sini.
2: Seperti panggang ikan ini.
0: Seperti panggang ikan. Oke, okay. Om Endang baru ketemu saya ya sore ini ya.
2: Baru ketemu Kak Erika. Apa kabar Kak Erika?
0: Kabar baik, puji Tuhan. Amin. Sudah kayaknya sudah 5 tahun ya nggak ketemu ya.
2: Ya.
0: Sudah 5 tahun sudah ketemu begitu ya.
2: Iya, sudah tidak ketemu Kak Erika karena kita bel-bel jarang masuk. Nah, kita gabung di hanya malam.
0: Oh iya iya iya. Apa jam-jam malam ya. Oke. Okay. Ya. Om Endang, timnas favorit di 16 besar ini?
2: Apa-apa saja, kita baru gabung Kak Erika.
0: Yang masuk di 16 besar ini ya.
2: Ya.
0: Ya, kalau yang untuk hari Senin dini hari itu nanti ada Brasil dengan Norwegia, terus ada Meksiko dengan Inggris, ya. Ada Portugal juga dengan Spanyol, Amerika Serikat dengan Belgia, Argentina dengan Mesir, Swiss dengan Kolombia. Ini yang masih harus bertarung ya, Dek. Besok dini hari sampai di hari Rabu 8 Juli nanti. Yang menjadi favorit.
2: Ya.
0: Ya, timnas yang mana?
2: Favorit yang pertama tadi Kak Erika bilang itu.
0: Yang pertama, yang besok itu 0400 Wita itu Brasil versus Norwegia.
2: Oh ya, itu saja Brasil itu.
0: Oh itu ya favoritnya ya.
2: Iya.
0: Jangan sampai ikut-ikut orang bilang Brasil.
2: Ya, beta ikut-ikut mana yang menang ikut, itu sudah.
0: Ikut begitu. Mana?
2: Ya. Beta mau yang menang.
0: Oh, ya udah. Oke.
2: Kak Erika yang mana? Kak Erika yang mana?
0: Ya Argentina lah. Sebenarnya ya, ini rahasia juga ini karena
2: favorit
0: ya. Oh, ya. Favorit.
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke.
0: Jadi ini yang mana tadi? Portugal?
2: Brasil.
0: Oh, Brasil ya. Jadi jangan sampai lewatkan ya besok dini hari ya.
2: Iya.
0: 0400 Wita.
2: Biasanya di radio saja.
0: Iya, Pro 1, program 1 RRI Kupang ya. Menyiarkan secara langsung ya.
2: Iya, sekarang bola jadi tidak ada mutiara khas pagi.
0: Iya, untuk sementara ini memang di kalau lagi jamnya memang ada, kalau memang tidak ada bolanya ya pasti ya, ada mutiara paginya.
2: Ya, habis bola baru mutiara pagi lagi.
0: Oke. Mau dengar lagu kah, Om Endang?
2: Iya, mau dengar lagu.
0: Lagu apa itu? Lagu yang saya siapin. Ya, ada ya. Rizwan Fadila, Tanpa Bicara, Kesia Lefronka, Mengejar Matahari. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Krisdayanti Yang Kumau, Anmes Kamaleng, Pelukis Pilu. Ada Sela On Seven juga Satu Langkah, Maria Pudesa Pernah Berjuang. Itu lagunya? Di luar lagu ini juga boleh. Ya. Mau dengar lagu apa, Om Endang?
2: Oh, di luar lagu ini boleh.
0: Boleh. Request lagu apa?
2: Itu ini Judika, ini bukan Rayon Gombak.
0: Oh, ya udah. Oke, aman. Lagu kedua ya?
2: Boleh kok.
0: Boleh. Salamnya silakan untuk 5 orang.
2: Oke. Ya, buat Kak Erika, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Salam juga atau tidak?
0: Iya, salamnya untuk 5 orang saja ya.
2: Oh, ya, 5 orang. Yang pertama Teh Dinda di Bogor, yang kedua ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, yang ketiga ada Bunda Asmi, yang keempat ada Opa ini, yang kelima ada Bapak Butus. Itu saja Kak Erika.
0: Boleh. Terima kasih Om Endang.
2: Oke, terima kasih.
0: Dan selamat sore, salam. Terima kasih Om Endang di cabang Ratnamo ya. Yang mau bergabung lagi silakan di line teleponnya Pro 1 ya. Terima kasih untuk Anda yang ada di yang gabung di TikToknya RRI Kupang ya. Selamat sore aja. Boleh request lagu boleh ya. Untuk Anda yang mau dengar lagu boleh request lagu ya. 825-444-843-1152 ya. Masih ada punya waktu 30 menit ke depan ya.

jadi sudah mulai kebongkar rahasia-rahasianya begitu. Jadi jangan sampai ada lewatkan ya, jangan sampai ada lewatkan dini hari, Senin dini hari ya. Itu 04 Wita, 0400 Wita, Brasil versus Norwegia, dan 0800 Wita, Meksiko versus Inggris ya, yang menjadi favoritnya ini ya, harus nonton gitu ya. Tapi besok kan hari kerja. Ya, tidak mengganggu juga sih. Oke, kita ke lagu lagi. Yang mau bergabung lagi silakan di 825-444-843-152 ya. Masih boleh untuk Anda yang mau dengar lagu apa, boleh RV Jihan selama sore aja ya. Edi Suparno Kopral selama sore aja ya. Kita ke lagu, ada Anggun C. Sasmi, Jadi Milikmu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Judika, bukan rayuan gombal. Bukan rayuan gombal, jadi serius ya. Oke, terima kasih Om Endang, request lagunya tadi ya. 8254448433152, kembali saya buka untuk Anda yang mau bergabung timnas favorit di 16 besar ini. Ya, Martin Ngedang, terima kasih sudah bergabung Ensu. Oke, yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1, saya masih buka untuk Anda ya, di menit-menit terakhir nih ya. Nanti di pukul 16 kita masih terus di kupas sore ini ya. Timnas favorit di 16 besar. Jadi kalau sudah selesai nanti 16 besar ya, di tanggal di hari Rabu ya, 8 Juli 2026 ya. Nambah besar terakhir, terus nanti ada di perempat final ya. Ini nanti 4 hari, semifinalnya 2 hari, terus perebutan juara tiganya itu di hari Minggu 19 Juli 2026 dan finalnya itu di Senin 20 Juli 2026. Siapakah gerangan gitu ya. 8254448433152 ya. Timnas favorit di 16 besar ini. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 0380825444843 1152. Oke, selamat sore dulu untuk Anda yang ada di seputaran seputaran Bakunase, Bakunase 12. Selamat sore semuanya yang ada di sana. Siap-siap ya dengan aktivitas di sore hari ini ya. Terus di seputaran Kuanino nih. Kuanino, apa kabar? Ya, kabar baik ya semuanya di seputaran Kuanino. Eh, sibuk-sibuk semuanya. Oke, saya coba terima lagi nih. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore di sana. Bolehkah volume monitornya dikecilin dulu, mamaku sayang?
1: Iya. Sejauh.
0: Sejauh. Kalau masih feedback, tolong dikecilin kah suaranya, volumenya itu.
1: Sudah.
0: Ya, ada Martin Ngedang, saya tim favorit saya itu Spanyol katanya ya. Spanyol, berarti nanti tanggal 7 ya, Portugal versus Spanyol ya, jam 3.00 Wita ya, 03.00 Wita ya. Oke, okay. Mama Mary di Paspan, dimatikan saja, Mak, volumenya, Mak. Bisa monitornya lewat pesawat telepon saja atau lewat handphonenya, Mak.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Zirelo, Portugal lawan semua.
1: Tetap favorit, tetap Argentina.
0: Oh, tetap Argentina ya.
1: Argentina, Portugal. Oh, ya, ya. Tetap Ronaldo. Messi tetap.
0: Aduh, ini orang tua Ju paling sedih mau ketinggalan begitu ya.
1: Paling sedih mau ikuti mainnya juga mete malam
0: ya. Aduh, mudah-mudahan tidak mengganggu ya, waktu tidur. Biasanya kalau lansia-lansia itu waktu tidur itu jangan diganggu-ganggu begitu.
1: Ini dua-dua hobi bola.
0: Hobi bola. Saya sudah tahu kalau di akhir ini nanti ada yang sakit masuk rumah sakit.
1: Bapak tua ini semua bola,
0: bulu
1: tangkis, apa
0: saja. Suka olahraga, Bapak suka olahraga begitu ya?
1: Di kamar tempat tidur ya dia tato.
0: Oke. Jadi tuh
1: nonton sambil baring.
0: Sambil nonton sambil baring, iya benar-benar.
1: Jadi kadang TV yang nonton balik.
0: itu sebiasa lagu lama begitu, Bapak saya.
1: Jadi okay. Dinikmati saja.
0: Dinikmati saja hidup ini ya. Oke. Okay. Jadi itu harga mati ya, Argentina ya.
1: Argentina. Spanyol tetap Brasil dan Spanyol. Tetap Spanyol lah.
0: Spanyol.
1: Semoga itu masuk ke ini babak besar.
0: Perempat final dulu nih, perempat final dulu ya.
1: Perempat final dulu tau.
0: Oke. Okay. Ya terima kasih Mak, mau dengar lagu kah Mak?
1: Lagu saya. Apa?
0: Oh ya, lagunya ada Rizwan Fadila Tanpa Bicara, Kesian Lefron Kam, Mengejar Matahari. In Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, Kris Dayanti Yang Kumau, Anmes Kamaleng Pelukis, Kris Dayanti Sapo. Oh ya udah. Oke. Okay.
1: Salam buat semua-semua yang gabung tadi.
0: Iya, terima kasih Mas saya.
1: Yang tadi tau.
0: Oh ya, ada tadi.
1: Saya mendengarkan, saya ada nonton ini Korean dong.
0: Oh. Drakor ya. Oke, terima kasih Mama. Yuk, dadah, bye bye. Mama Mary di Pasir Panjang. Ada Mama Mary di CNN juga ya. Selamat sore aja ya untuk pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat sore aja, selamat beraktivitas di sore hari ini. Kalau hari Minggu, oh iya, ini ada banyak kegiatan ini kalau hari Minggu di Kota Kupang ya. Masih ada ya untuk hari terakhir ini UMKM di Polda NTT, terus di Sabowak juga ada ya. Sabowak kantor wali Kota Kupang Taman Nostalgia ya, itu ada ya, Sabowak itu juga ada ya untuk kegiatan di sore hari ini ya. Ya, jadi kalau yang tidak punya acara kemana-mana ya boleh nonton ya, ini hari terakhir ini kalau yang di Polda. Ada artis ibu kota juga sih yang hadir nanti, yang nyanyi ntar malam. Oke, masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1 03 80 825 444 843 1152 ya. Besok kita ketemu lagi ya di sajian request dan juga sharing informasi ya. Besok saya masih dengan saya besok. Oke, baik pendengar, tersisa 10 menit lagi. Ini tembangnya saya sudah siapin juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line teleponnya Pro 1 03 80 825 444 843 1152, dan juga di TikToknya RRI Kupang ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Kalau mau lagu rohani itu di jam-jam 5 ya, di sebelum ya, di saat Mutiara Pagi ya, itu ada lagu-lagu rohani ya untuk Anda yang mau mendengarkan lagu-lagu rohani ya. Martin Ngedang ya, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, mendengar saya sudahi sajian request dan juga sering informasi kita untuk edisi hari ini. Sukses selalu RRI Kupang dari Sinlay Production. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang untuk edisi hari ini ya. Saya sudahi request dan juga sering informasi. Selamat beraktivitas, sukses untuk kegiatan sorenya, dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di Pahlaw Jinawi, Tata Tentem Ketara Harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, cari jodoh dari kru musik Wali ya, lagunya sudah cukup lama tapi masih enak, masih asik untuk didengar ya. Aku baik-baik saja, cari jodoh itu lagunya ya, lagu dari grup musik Wali, masih enak. Selamat sore pendengar, apa kabar ya, masih di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz AM 1107 kHz dan masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Kita di Kupang sore ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda di sela-sela kesibukan sore ya. Ini bisa melengkapi informasi Anda untuk edisi hari ini ya. Hari Minggu, Minggu sore ya. Diingatkan untuk umat Kristiani yang mau ke gereja di sore hari ini, biasanya yang muda, anak-anak muda ini ya, jam 5 sore terus atau jam 7 malam ya, biasanya kalau sudah sore begini memang ya, selamat mempersiapkan hati ya untuk Anda yang ingin mengikuti kebaktian sore ya di gereja masing-masing. Oke, mendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi kita di Kupang sore ini, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Cinta terlarang dari Radio Virgin.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dari BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi gelombang laut dengan tinggi mencapai 4 meter di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Peringatan ini berlaku mulai hari ini, hari Minggu, 5 sampai 8 Juli 2026. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan utara Sabore Jua, dan perairan selatan Sabore Jua. Ini dikatakan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Andi Rutson. Kondisi ini dipengaruhi pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur yang umumnya bergerak dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 4,25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Sabore Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, serta perairan selatan Timor Rote. Kondisi angin tersebut turut berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Dan diingatkan untuk para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan apabila kecepatan angin itu mencapai 15 knot dan tinggi gelombang itu mencapai 1,25 meter. Operator kapal tongkang juga diminta lebih waspada apabila kecepatan angin itu mencapai 16 knot dan tinggi gelombang itu mencapai 1,5 meter. Sementara itu, nakoda kapal feri diminta meningkatkan kewaspadaan apabila kecepatan angin itu mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi cuaca dan kondisi maritim terbaru melalui layanan BMKG di nomor 08121512192 maupun melalui laman resmi dan media sosial Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang.

0: Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat! Kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 dengan informasi dan inspirasi dari grup musik Raja Gak Ada Waktu. Katanya begitu ya. Padahal waktu itu kan banyak ya, 1 hari 24 jam. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Nanti di jam 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan ya. Ini informasi yang terakhir pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menghimpun praktek baik penyelenggaraan pendidikan agama di Provinsi NTT sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Analis hukum ahli madya BPIP Jackson Simamora mengatakan masukan dari Kementerian Agama diperlukan untuk memperkaya kajian mengenai implementasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Kementerian Agama menjadi salah satu lokasi pengumpulan data karena memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, hasil pengumpulan data ini nanti akan menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan dan juga regulasi terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Informasi yang terakhir pendengar di sajian Kupang sore kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan sampai Anda lewatkan nanti di pukul 17 rangkuman warta NTT sepekan dihadirkan untuk Anda.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman Warta NTT Sepekan bersama rekan Wiwin Ngari.
2: Inilah rangkuman yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya, Wiwin Ngari.

0: memperkuat kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website kim.id tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Stengge.
1: Pemerintah Kota Kupang memperkuat kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM melalui bimbingan teknis pemanfaatan website KIM.id tahun 2026. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat penyebarluasan informasi pembangunan, meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus menjadikan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif hingga tingkat kelurahan. Sebanyak 153 peserta yang terdiri dari 51 lurah, 51 ketua KIM, dan 51 administrasi KIM dari seluruh kelurahan mengikuti kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang. Selain memperkuat pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat, Daud Nafi, staf ahli Wali Kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan, menegaskan KIM memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan KIM di setiap kelurahan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan program pembangunan, mengedukasi masyarakat sekaligus menangkal penyebaran hoax. Menurutnya, berbagai program pemerintah seperti bantuan perumahan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas daerah membutuhkan dukungan penyebaran informasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
2: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil, bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
1: Kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan mengelola website kim.id sebagai media informasi resmi di tingkat kelurahan. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan konten digital, publikasi informasi pembangunan, promosi potensi daerah, hingga strategi membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Melalui narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang, peserta memperoleh pelatihan teknis pengelolaan website kim.id, penyusunan berita, pengelolaan konten digital, hingga strategi publikasi informasi pembangunan yang berkualitas.
3: KIM ini, Komunitas Informasi Masyarakat ini, bisa menginformasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya lewat website itu bisa terinformasikan akan informasi-informasi yang dari pemerintah dan dari masyarakat juga bisa lewat website.
1: Pemerintah Kota Kupang berharap seluruh Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM mampu menjadi pusat informasi publik di tingkat kelurahan, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mewujudkan ekosistem sistem informasi yang sehat, transparan, dan inklusif dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan platform digital, pemerintah Kota Kupang optimis Kelompok Informasi Masyarakat akan menjadi ujung tombak komunikasi publik sekaligus mitra pemerintah dalam memperluas akses informasi pembangunan bagi seluruh masyarakat.
0: Secara geografis, NTT rentan sindikat distribusi narkoba karena merupakan daerah kepulauan dan memiliki laut dan memiliki luas laut yang sangat cukup. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan. Ya?
5: Nusa Tenggara Timur rentan penyaluran dan peredaran narkoba karena posisinya sebagai wilayah kepulauan dan potensial transit pemasaran narkoba karena berbatasan langsung dengan negara tetangga hingga sulit diawasi. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Timur, Lia Novika Ulia, kepada RRI di Kupang menegaskan, dari sisi penyaluran, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk daerah tertinggi, namun penyalahgunaan tergolong prevalensi tidak tinggi berdasarkan survei nasional.
4: Kalau penyalahgunaan narkoba memang dari sisi prevalensi kita NTT termasuk yang tidak tinggi. Kalau dibandingkan dengan provinsi lainnya, dari sisi geografis kita sangat strategis dan rentan. Ya. Tapi kalau penyalahgunaan kita masih tergolong prevalensi yang cukup tidak tinggi. Berdasarkan hasil survei nasional prevalensi tahun 2025, secara angka nasional itu sebenarnya terjadi peningkatan dari 1,73% itu menjadi 2,11%, atau sekitar 4,1 juta orang.
5: Peredaran narkoba, ditegaskan Kepala Bagian Binops Polda Nusa Tenggara Timur Herman Nelson Lona, sudah diambang mengkhawatirkan karena sudah terjalin lama, sementara sistem-sistem yang dibangun sangat lambat dibanding sistem yang dibangun para pengguna narkoba.
6: Tapi kalau kita menganalisa lebih jauh, yang bermain di bawah tendangan secara umum itu sebenarnya ada arus yang deras dengan tadi menciptakan modus-modus terbaru, yang mana kita sendiri kalah langkah, baik sistem aturan atau SOP-SOP yang dikembangkan, tapi SOP mereka, modus mereka ini berkembang terus, apalagi dengan kemajuan teknologi, sistem peredarannya itu mereka kemas, sehingga pertanggungjawaban terhadap perbuatan itu membuat kami dari pihak kepolisian susah.
5: Penggunaan narkoba secara langsung diakui Koordinator Prodi PSI FKM Undana Kupang, Dr. Dina Sarlota Lirik, dapat merusak sistem saraf dan membajak zat kimia otak. Dampak utamanya meliputi kecanduan, perubahan kepribadian drastis, memicu gangguan kecemasan, depresi, hingga risiko penyakit jiwa berat.
0: Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda NTT sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat menangani sebanyak 80 kasus kriminal konvensional. Informasi disampaikan Vinci Zakarias.
7: Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur sejak Januari hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 80 kasus kriminal konvensional yang ditangani. Dari jumlah tersebut 65 kasus berhasil diselesaikan, sementara 15 kasus lain masih dalam proses penyidikan. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono terkait berbagai penanganan tindak pidana konvensional sepanjang semester 1 tahun 2026, Senin 29 Juni 2026 di Kupang. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari jajaran penyidik di tingkat Polda maupun Polres dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
8: Sejumlah kasus konvensional di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Presisi Kapolri, serta sebagai respon terhadap tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Untuk itu, Polda Nusa Tenggara Timur telah menginstruksikan kepada seluruh Polres jajaran agar meningkatkan upaya penegakan hukum dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kejahatan konvensional guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
7: Lebih jauh ia menegaskan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Nusa Tenggara Timur menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Polda Nusa Tenggara Timur juga mengedepankan langkah-langkah preventif melalui patroli, edukasi, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mencegah terjadinya tindak kriminal serta menghimbau masyarakat berperan aktif menjaga keamanan lingkungan serta melaporkan setiap tindak pidana atau potensi gangguan Kamtibmas kepada kepolisian agar ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
0: Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
9: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
10: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting. Karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendau wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan, dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini, ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa, supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
9: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendau juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendau. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
10: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendau, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendau, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendau untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendau, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
9: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan.
0: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hidbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
11: Suara kemenangan tak selalu harus disaksikan dengan mata. Bagi puluhan penyandang disabilitas netra di Panti Hidbia, suara dari siaran RRI sudah cukup menghadirkan semangat dan kebahagiaan saat menikmati pertandingan Piala Dunia bersama. Suasana berbeda terasa di Panti Hidbia, Selasa 30 Juni 2026. Puluhan penghuni UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita larut dalam kemeriahan kegiatan dengar dan nonton bareng Piala Dunia yang digelar RRI Kupang. Meski tidak seluruhnya dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, mereka tetap merasakan setiap momen melalui narasi pertandingan, sorak penonton, dan kebersamaan yang tercipta. Donatus Paga, salah seorang penghuni panti yang diwawancarai RRI, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar mendengarkan pertandingan sepak bola. Momen ini menjadi kesempatan untuk berkumpul, berbagi kegembiraan, dan merasakan atmosfer Piala Dunia bersama teman-temannya.
12: Sangat senang, karena justru kami sangat berterima kasih pada RRI yang sudah datang untuk mendengarkan Piala Dunia bersama hari ini. Semoga dari RRI pas perempatan final atau final bisa datang menonton bersama kami lagi, biar semakin seru dan kami bisa merasakan rasanya indahnya Piala Dunia untuk nobar bersama.
11: Kepala UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita, Grace Milasa, mengatakan kegiatan sederhana seperti ini memiliki makna yang besar. Menurutnya, anak-anak penyandang disabilitas juga memiliki kerinduan untuk ikut menikmati euforia olahraga seperti masyarakat pada umumnya.
13: Selama ini mereka punya kerinduan, mereka pengen untuk nonton bareng, walaupun mereka ada yang tunanetra yang sifatnya low vision dan total blind, tapi mereka selama ini punya kerinduan untuk kalau bisa ada nonton bareng bersama.
11: Piala Dunia tidak hanya menghadirkan cerita tentang pertandingan, suara yang mengudara melalui RRI menjadi jembatan yang menghadirkan kebersamaan, harapan, dan kebahagiaan bagi mereka yang menikmati pertandingan bukan dengan penglihatan, melainkan dengan hati.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Singge.
14: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sistem aksi dini berbasis peringatan dini sebagai langkah mengurangi risiko bencana sebelum menimbulkan korban dan kerugian.
1: Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama yang melibatkan pemerintah, BMKG, lembaga kemanusiaan, hingga organisasi masyarakat sipil dalam kegiatan workshop pengembangan rencana kerja, informasi risiko, dan peringatan dini yang digelar BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia, WFP. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan pendekatan kesiapsiagaan antisipatif menghadapi berbagai ancaman bencana atau AMPD untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih antisipatif. Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, menyebut NTT merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan, banjir cuaca ekstrim, hingga siklon tropis.
15: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Kepala Kantor WFP Kupang lebih lanjut menegaskan keberhasilan aksi dini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu penyusunan rencana kerja difokuskan pada penetapan trigger threshold, mekanisme pengambilan keputusan berbasis risiko, serta pembagian peran setiap pemangku kepentingan saat terjadi ancaman bencana. Selain mengapresiasi proaktif mitra strategis dalam memperkuat sistem informasi risiko dan peringatan dini, Kepala Pelaksana BPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris BPPD Yohanis Takadosi mengajak masyarakat untuk konsisten memantau informasi resmi dari BMKG dan mengkoordinasikan dengan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops PBM, apabila membutuhkan penanganan darurat.
16: Timur, kami dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, menghimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulang Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
1: Melalui penguatan sistem aksi dini dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berharap risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan, sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025, kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
17: Kita buat Pergub 13. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non subsidi.
7: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan alasan penerapan peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
17: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang KKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan
18: melakukan pembayaran pajak.
19: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
20: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat Gubernur Maurus. Ini bukan soal Gubernur Maurus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini, ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu, selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
19: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah.
21: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung, sebagian upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
22: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
23: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
22: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
24: Pajaknya tetap bayar, memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
22: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
21: Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 67 tahun yang terjatuh ke dalam limbah pembuangan tahu di Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 2 Juli 2026. Berikut laporan Aris Lake.
25: Berdasarkan insiden tersebut, korban ditemukan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan laporan masuk ke pihaknya pada pukul 08.55 WITA dari Kanit Intel Polsek Kota Raja. Korban dengan inisial KB dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Rabu 1 Juli 2026 malam. Pasca kejadian, keluarga bersama warga sudah melakukan upaya pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Merespon laporan, 10 personil tim rescue dari kantor SAR Kupang diberangkatkan pada pukul 09.05 WITA menuju lokasi. Mereka menggunakan 2 unit rescue DMX lengkap dengan peralatan montering, medis dan pendukung SAR. Jarak lokasi kejadian sekitar 9,8 km radial arah 247,5 derajat barat daya dari kantor SAR Kupang. Tim tiba di lokasi pukul 09.27 WITA dan langsung bergabung dengan seluruh unsur SAR gabungan.

0: keluarga korban serta masyarakat setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus mengapresiasi sinergi seluruh pihak, sebab keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras antar seluruh unsur SAR.
1: Wilayah Motain di Kabupaten Belu perbatasan Indonesia Timor Leste sampai dengan Kepulauan Alor merupakan jalur rentan penyelundupan barang ilegal di Provinsi NTT. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai TPB Kupang, Igede Senopati mengatakan, wilayah tersebut rentan menjadi pintu masuk penyelundupan barang ilegal karena di dekat Kepulauan Alor terdapat Pulau Atawuru yang merupakan wilayah Timor Leste. Kepada RRI, di sela kegiatan pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Kupang, Igede Senopati menegaskan bahwa pihaknya tetap menempatkan salah satu kapal patroli di wilayah tersebut untuk melakukan pengawasan.
2: Area rawannya itu adalah dari mulai perbatasan dari Kota Ain situ sampai dengan Kepulauan Alor, Bapak. Karena kenapa? Karena kita ketahui bersama dekat Pulau Alor itu kan ada Pulau Atawuru yang notabene miliknya Timor Leste. Nah, di sini biasanya dijadikan pintu masuk. Jadi karena secara hukum begitu mereka sudah mendekati Pulau Atawuru, kami sudah tidak bisa melakukan penindakan
3: karena bukan wilayah. Iya.
2: Nah, jadi kami secara standby, kami akan terus salah satu kapal kami tetap patroli di situ, posnya di kedia tapi dan sebagainya di kalau ini bisa. Nah, itu yang menjadi concern kami karena banyak kan dari atas biasanya dari daerah Tawau.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Satpol PP NTT, Robin Dun, yang dimintai komentar terpisah mengaku selama ini telah terbangun kemitraan yang baik dalam melakukan penertiban maupun penindakan penyelundupan barang ilegal. Pemerintah daerah dalam hal ini tim Satpol PP juga mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk bersama Bea dan Cukai melakukan penertiban maupun penindakan. Sebagaimana disaksikan RRI, sesuai pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeanan dan cukai Kupang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan. Ketua Panitia Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, David Lamberto Mesang, Kamis 2 Juli 2026, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh anggota DPR MPR RI Anitaga merupakan ruang untuk menjegarkan kembali semangat toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. Baginya, nilai-nilai Empat Pilar MPR RI akan tetap bermakna apabila diwujudkan dalam sikap saling menghargai dan menjaga persatuan. Ia berharap sosialisasi empat pilar kebangsaan terus dilakukan agar semakin menyadarkan masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat di negeri ini, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4: Kegiatan sosialisasi empat pilar ini diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan semua biaya anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan ini ditanggung oleh negara dan dihadiri oleh 150 peserta. Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan sehingga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan serta menjadi pribadi yang mencintai tanah air dan menghargai keberagaman.
1: Di penghujung kegiatan, masyarakat menyampaikan harapan agar perhatian terhadap pendidikan dan kesejahteraan terus diperjuangkan oleh para wakil rakyat sesuai amanat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Aspirasi itu menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan tidak hanya diucapkan dalam pidato, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dari sebuah desa di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, pesan tentang Indonesia kembali digaungkan dengan sederhana namun penuh makna. Empat pilar MPR RI bukan hanya warisan konstitusi, melainkan kompas moral yang menjaga bangsa tetap bersatu di tengah keberagaman dan perubahan zaman. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Win Ngari mengucapkan terima kasih.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, rangkuman warta netis sore sepekan tadi. Baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Sony akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan

Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar baik untuk Anda, mudah-mudahan saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari. Dan juga masih bersama dengan rekan Riana saat ini. Sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Di 17.40 menit untuk Minggu 5 Juli 2026 hari ini. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Mas dari dalam lada nomor 1 Kebobak FM 96.9 MHz. Selamat sore menjelang malam saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Kembali lagi bersama saya Elon Domen menanda di Sumba sore hari ini hingga malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pop pilihan akan saya hadirkan untuk Anda. Untuk pendengar di kebersamaan kita, saya hadirkan lagu dari Bruno Mars, The Last Season, untuk kita ikuti bersama.

Masih dari dalam lantai nomor 1,4 FM 96,9 MHz pendengar. Kami hadirkan untuk Anda informasi di Sumba malam hari ini. Program JKN makin kuat, cita SDM sehat untuk Indonesia ya Pak. JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraan program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujoskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus mewujudkan keterbukaan informasi atas pengelolaan program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis 2 Juli 2026. Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari. Terhadap inovasi dalam pelayanan JKN seperti melalui aplikasi mobile JKN, pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor 0811816515 serta Care Center 165. Kemudian akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 3.154 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Pujo menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan program JKN juga ditopang oleh pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih BPJS Kesehatan tercatat sebesar 30,04 triliun rupiah yang mampu memenuhi estimasi pembiayaan klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi dan jaminan sosial kesehatan mencapai 3,94 triliun rupiah, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program. Menurut Pujo, manfaat program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, program JKN berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto nasional hingga 109 triliun rupiah, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial. Selain itu, program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018 hingga 2019 serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kepesertaan program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71%, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai 3 tahun produktivitas masyarakat. Pujo juga mengungkapkan sepanjang tahun 2025 biaya pelayanan kesehatan mencapai 191,3 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42% diantaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif peningkatan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektibilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Keberhasilan program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan sebagai pengelolaan dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam pengelolaan dan mengelola program JKN secara profesional. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Delisa Aulia Valianti, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal usaha dan modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan ketahanan pembiayaan program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

0: Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Labus Mengapu perkuat sinergi bersama Polres pada Hari Bayangkara ke-80. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Mengapu mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di halaman Polres Sumba Timur Rabu 1 Juli 2026. Kehadiran jajaran lapas dalam upacara mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat menjadi bentuk dukungan terhadap pengabdian kepolisian negara Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum di Kabupaten Sumba Timur. Upacara dipimpin Kapolres Sumba Timur AKBP IGD Harimbawa serta dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah, TNI, instansi vertikal dan berbagai elemen masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung khidmat sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Lapas Kelas 2A Mengapu menurunkan satu peleton pasukan upacara yang mengenakan pakaian dinas lapangan lengkap. Pasukan dipimpin Komandan Peleton Bayu F. Ramawan sebagai bentuk penghormatan kepada institusi Polri sekaligus wujud partisipasi aktif Lapas Mengapu dalam mendukung kegiatan kenegaraan di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Selain mengirimkan pasukan upacara, Kepala Lapas Kelas 2A Mengapu Gideon ISA Pali turut hadir sebagai tamu undangan bersama para pimpinan instansi lainnya. Kehadiran Kalapas menegaskan komitmen Lapas Mengapu untuk terus menjalin koordinasi dan kerjasama yang erat dengan Polres Sumba Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum maupun pembinaan warga binaan. Kalapas Gideon menyampaikan bahwa peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum. Menurutnya hubungan yang telah terjalin baik antara Lapas Mengapu dan Polres Sumba Timur harus dipelihara, terutama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah gangguan kamtibmas, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara optimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui partisipasi dalam upacara tersebut, Lapas Kelas 2A Mengapu menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi

koordinasi dan kolaborasi yang harmonis bersama Polres Sumba Timur serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang semakin kuat diharapkan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan penegakan hukum di Kabupaten Sumba Timur.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh, umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, Ibu bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, Bupati Sumba Timur harapkan dukungan dana pusat bangun infrastruktur jalan. Bupati Sumba Timur Mbuli Lipekuali menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dalam 2 tahun terakhir membuat pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum mampu menangani secara optimal ruas-ruas jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, Sumba Timur sangat membutuhkan tambahan alokasi pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mempercepat penanganan infrastruktur jalan. Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur menyebabkan panjang ruas jalan yang harus ditangani juga menjadi yang terpanjang di NTT. Yang menjelaskan pembentukan anggaran berdampak langsung terhadap berkurangnya jumlah ruas jalan yang dapat diperbaiki setiap tahun. Kondisi tersebut menghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah. Bupati berharap program impres jalan daerah dapat menjadi solusi untuk mendukung pembangunan jalan-jalan prioritas khususnya yang menghubungkan kawasan sentra pertanian, peternakan, dan kelautan sehingga mampu memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah mengusulkan 3 ruas jalan untuk memperoleh pendanaan melalui program tersebut. Namun hingga kini usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Umbuli Lipekuali menambahkan panjang jalan Kabupaten Sumba Timur mencapai sekitar 1.200 km. Sementara kemampuan penanganan jalan melalui APBD tahun 2026 diperkirakan tidak mencapai 30 km. Karena itu dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di daerah.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lilin kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan

layar informasi Piala Dunia 2006 kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini. Menang tipis atas Paraguay, Prancis diingatkan menahi taktik saat lawan Maroko. Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2006 usai menyingkirkan Paraguay meski mengusai 76% penguasaan bola. Les Blues kesulitan menciptakan peluang bersih dari situasi open play. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai dominasi penguasaan bola tidak otomatis memudahkan Prancis mencetak gol. Paraguay menerapkan taktik bertahan total atau parkir bus hingga Prancis sangat sulit menembus area pertahanan mereka. Menurut Indra, strategi Paraguay merupakan pilihan yang realistis menghadapi tim dengan kualitas lini serang. Seperti Prancis, ia menilai setiap tim memiliki cara berbeda untuk meredam kekuatan lawan, termasuk mengandalkan pertahanan berlapis. Indra mengatakan kebuntuan Prancis bukan sepenuhnya disebabkan lini tengah yang kehilangan kreativitas. Ia menambahkan kondisi tersebut memaksa Prancis lebih mengandalkan situasi bola mati. Cara ini dinilai menjadi solusi ketika serangan dari permainan terbuka sulit menghasilkan peluang berbahaya. Menanggapi anggapan Prancis terlalu bergantung kepada Kylian Mbappe, Indra memiliki pandangan berbeda menurutnya. Peran Mbappe sebagai pencetak gol memang sangat penting, tetapi Les Blues masih memiliki banyak pemain berkualitas. Indra juga menilai Dembele layak menjadi alternatif utama di lini depan. Performa ini dan impresifnya sepanjang turnamen. Lanjutnya bisa menjadi pembeda ketika Mbappe mendapat penjagaan ketat dari lawan. Menghadapi Maroko di babak perempat final, Indra mengingatkan Prancis tidak boleh mengulangi pola permainan yang sama. Maroko dinilai memiliki pertahanan sekaligus dalam formasi sangat rapat sekaligus serangan balik yang sangat efektif. Ia menyoroti keberadaan Achraf Hakimi yang sangat mengenal sejumlah pemain Prancis karena bermain bersama di level klub. Selain itu, Maroko juga memiliki pemain seperti Zidane, Onahi, dan Elise Ben Seghir yang mampu memberi ancaman dari lini tengah maupun serangan. Indra memprediksi duel Prancis melawan Maroko akan berlangsung sangat ketat. Ia menilai laga tersebut berpotensi menjadi salah satu pertandingan terbaik di babak perempat final.

musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkup.

0: Dengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Dengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkaro, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Baik Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak?
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Kita dengar tepat-tepat pukul 8 kita akan mengikuti warta berita nasional bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.

0: 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
1: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
0: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
4: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
3: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
6: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
5: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
7: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
5: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
2: Agar kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
8: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
9: Modal nambah. Jadi nambah rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
8: Tetap ya gitu.
9: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
8: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
10: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah. Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
11: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
8: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
12: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
8: Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
12: Baru ada seminggu.
8: Seminggu jualan tetap?
12: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya sehanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
8: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
13: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat, mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
14: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
13: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
14: Jadi seperti pesan Dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
13: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
15: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan. Salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
15: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kebersihan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
17: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agus Tia Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
16: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah Pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara, Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Ini yang terakhir ini fokus dong, kalau sudah ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar, waktunya untuk Anda simak bersama malam hari ini renungan malam Kristen dan rangkaian lagu rohani Kristen. Temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Shalom pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami akan merefleksikan cepen kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus memberkati kami, agar apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Ilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini terambil dari Yohanes 6, ayatnya yang ke-60 hingga ayatnya yang ke-66. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Tuhan Yesus dari semula, siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia?" Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk kita adalah kata-kata berkat yang membangun. Kata-kata berkat yang membangun. Dalam ayatnya yang ke-63b dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pendengar setia yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikut Dia. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa perkataannya adalah kebenaran, bahkan jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita juga harus ingat bahwa Yesus tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Ia memberikan pilihan kepada kita untuk memilih apakah kita akan tetap setia atau meninggalkannya. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah mengherankan bila banyak anak Tuhan tidak sepenuhnya mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak mendapatkan apa yang ia yakini di hati. Karena menyepelekan yang satu ini, yaitu lupa memperkatakan firman Tuhan. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang lupa atau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan bisa diibaratkan seperti memiliki sebuah mesin tetapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena orang itu tidak pernah mengoperasikan tombol yang ada di mesin tersebut. Dan tombol itu adalah perkataan kita sendiri. Sebaliknya, orang yang senantiasa memperkatakan firman sesuai dengan apa yang kita percayai di hati sama dengan yang sedang menekan tombol on pada mesin atau mengaktifkan mesin untuk beroperasi. Pendengar setia yang terkasih, sebaliknya, yang sering kita perkatakan adalah kata-kata negatif yang bertolak belakang dengan firman Tuhan, artinya kita sedang menekan tombol off. Atau artinya mesin itu berhenti beroperasi. Mesin iman kita berhenti bekerja. Lalu apa yang harus kita perkatakan?
Kepada jemaat di Efesus, Paulus berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana engkau perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Sudahkah kita ucapkan kata-kata yang memberkati orang lain? Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan memberkati orang-orang yang membenci, mengutuk dan mencaci kita. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Mari kita jalani hari-hari dengan menjaga setiap perkataan kita. Dari buah mulutnya, seseorang akan makan yang baik. Amsal 13 ayatnya yang kedua. Pendengar setia yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kita. Semakin banyak kita memperkatakannya, semakin kita menikmati janji daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan dalam doa kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, biarkanlah kata-kata yang keluar dari lidah kami, dari mulut kami, adalah kata-kata yang penuh berkat dan membangun iman. Biarkanlah firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kebutuhan hidup kami, karena semakin kami memperkatakannya, semakin kami menikmati janji-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: di sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

Pendengar ASN di Indonesia itu sekitar 33% dari total 6,7 juta aparatur sipil negara yang pasti punya tingkat pendidikan di bawah diploma. Jadi kondisi ini pendengar menjadi tantangan untuk membangun pelayanan publik yang adaptif dan mampu untuk merespon perubahan. Kata Kepala Badan Kepegawaian Negara Sudan Arif Fakrullah bahwa jumlahnya mencapai 33% dari total 6,7 juta aparatur sipil negara yang masih punya tingkat pendidikan di bawah diploma. Pernyataan Kepala BKN ini dikemukakan dalam dialog otonomi daerah yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Pendengar, Kementerian Perdagangan memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu untuk berbagai persyaratan ekspor yang diterapkan negara-negara tujuan. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan, Ari Satria, mengatakan regulasi ekspor untuk produk primer seperti pangan, minuman, kosmetik, dan farmasi cenderung lebih ketat dibanding dengan produk non-pangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan manusia. Menurut dia, pelaku usaha perlu

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Eh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT mendorong 739 atau 736 katekis adaptif menghadapi transformasi digital melalui seminar penguatan kapasitas pelayanan keagamaan di Gereja Paroki Santo Theodorus Weluli di Kabupaten Belu. Kepala Kanwil Kemenag NTT Fransiskus Karyanto dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya mengharapkan melalui seminar ini para katekis semakin memperkuat pelayanan keagamaan yang relevan dan berdampak luas bagi umat di era digital. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar dari Antara News.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Tumpelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di FM 94 atau yang mendengarkan di RRI Digital atau rri.co.id. Ruang Rindu untuk malam hari ini 5 Juli 2026 dengan lagu-lagu Indonesia, lagu tahun 80-an dan 90-an, ada Obi Mesak dengan Tiada Nama Seindah Namamu, ada Dina Mariana dengan Ingat Kamu, Jamal Mirdad dengan Sedap Betul, Iwan Fals dengan Buku Ini Aku Pinjam, kemudian Slang dengan Terlalu Manis, ada Pari dengan Semua Tak Sama, Krise Pergilah Kasih, Mayang Sari, Rasa Cintaku, ada Best Jam dengan Bukan Pujangga, ada 5 Minute dengan Selamat Tinggal. Yang mau bergabung boleh di 0380825444 dan 0380843 1152, boleh di 0811380 9440. Boleh antri karena satu persatu secara bergantian akan saya angkat di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memotif Lagu.
2: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Dengan sepupunya Nama Tony.
2: Oh iya, sepupunya namanya Natalia, betul kah? Atau ya. Bibi Natalia.
4: Tidak
2: jelas,
4: Paman.
2: Oh, namanya siapa? Bibi Fatimah, begitu. Kak Natalia dari Takari, silakan. Malam hari ini mau dengar lagu apa yang pas di hati? Suaranya putus-putus, Kak Natalia. Aduh, suaranya putus-putus, hilang-hilang nih suaranya. Halo. Oh, terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 atau 0380843 1152. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Salam, selamat malam Kak Soni.
2: Selamat malam, siap. Dengan pemilik pemilik pohon asam. Ibu Dewi dari Wesau, kabar baik kok.
5: Kabarnya puji Tuhan baik-baik seperti kasus di studio.
2: Semua keluarga baik-baik, oh.
5: Semua puji Tuhan baik-baik.
2: Iya, baik. Sudah. Anginnya ini hari lumayan kencang di arah Wesau atau Ketong di Kupang, sayang angin.
5: Woi, di Wesau juga terlalu kencang.
2: Angin kencang sama. Iya. Oke. Mudah-mudahan angin kencang tiba-tiba tiup bawa duit 10 ribu kok, 15 ribu kok, tiba-tiba jatuh di Ketong depan.
5: Kalau 10 ribu, 15 ribu saya terima. Kalau bilang 1 miliar, saya terima.
2: Ya, maksudnya 10 ribu ini dalam beberapa lembar begitu. 10 lembar kok, 15 lembar kok, 17 kok, atau 2 ribu begitu.
5: Itu sempake.
2: Sempake.
5: Di atas.
2: Boleh, boleh. Boleh bermimpi. Silakan Ibu Dewi. Mau dengar lagu apa?
5: Ubi Mesak.
2: Ubi Mesak. Oke, disiapkan Ubi Mesaknya Ibu Dewi.
5: Salam yang pertama buat Opa Miller Wapura, selamat malam.
2: Iya.
5: Kedua buat Maima Fatululi. Ketiga buat Mbak Natalia di Tulituli. Keempat ya, buat Mbak Dina di Bogor, Mbak Ria Jakarta, dan buat Bapak Bukti sekeluarga di Satu Peto, selamat malam.
2: Iya.
5: Buat anak desa dong, nanti gak bantar
2: spot. Repot.
5: Potin anda desa kalau sudah buat Kasoni makasih ya. Salam,
2: terima
5: malam.
2: Kasih salam, selamat malam Ibu Dewi dari Wesau. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam, halo.
6: Salam, selamat malam Kasoni, ada makan sirip pinang nih.
2: Damai sejahtera, bagi-bagi kok.
6: Nah ini pinang kosong, sekakak boi sayang.
2: Oh, tiba pinang kosong. Kalau malam tanpa siri, tanpa kapur begitu?
6: Iya kakak, kalau malam ini pinang to kakak.
2: Pinang to, iya bahaya.
6: Nah sudah. Jadi makan pinang supaya kas turun ini semua darah tinggi dan gula darah dan semua.
2: Iya, ada yang bilang makan siri supaya ya jangan mengantuk dulu to, jangan tidur sedu to. Bapak Miller,
6: salam, salam, selamat malam Kak Soni, Tuhan Yesus memberkati ya.
2: Sama-sama Bapak, mau dengar lagu apa yang pas di hati ini Bapak Miller?
6: Kayaknya tadi tidak salah dengar, buku ini aku pinjam.
2: Buku
6: kok
2: ini aku pinjam, ya silakan dipinjam.
6: Dari Bapak. Iwan Fals.
2: Boleh, ini lagunya saya siapkan di antrian Bapak.
6: Iya, nah belanjut salam
2: boleh,
6: seboleh
2: kok. Boleh Bapak silakan.
6: Baik. Salam yang pertama ini, awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak sehat eh.
2: Iya.
6: Pulang sure, hati-hati di jalan kakak sayang. Tuhan Yesus memberkati kakak, kiranya tetap semangat di dalam segala hal.
2: Iya.
6: Rezeki itu sederhana, iya, yaitu kesabaran hati, pasti besok ada berkat yang luar biasa.
2: Amin.
6: Tuhan Yesus memberkati kakak eh.
2: Iya, terima
6: dan
2: kasih
6: semua kru.
2: Iya.
6: Salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
2: Abadi selamanya
6: Bapak Yahuda, Bapak sayang. Semoga Bapak sayang sehat ya Bapak Yahuda. Yang barusan lewat tadi ini kakak Dewi Besi.
2: Iya.
6: Salam untuk kakak Ria, Nindi dan mama di rumah eh. Yang berikut tadi ada kakak Natalia di dari Takari yang putus itu.
2: Iya.
6: Kakak Puja di Bintuni, selamat malam, salam sehat selalu. Ada kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, selamat malam kakak sayang.
2: Yeah.
6: Salam untuk semua keluarga, Bapak Butus, pria di Jakarta, semoga sehat selalu. Bu Papa di Tanjung Toda, Bang Fredrik dan Ibu Utri di Jakarta, di Merauke.
2: Kakak. Jangan kas pindah dong, pi barat.
6: Ini Ito Ria yang di Jakarta. Betul. Selamat malam Ito. Ito sehat kok. Dan yang terakhir untuk ini kakak Chris.
2: Iya.
6: Yang ada di Sumba Barat kok kakak.
2: Iya.
6: Bu Papa besu salam kok belum besu lupa. Oh ya Bu Papa di Tanjung Toda.
2: Iya.
6: Dan Nalado di Fontenza.
2: Iya.
6: Yang lain mungkin bisa besok lek kakak ya.
2: Baik Bapak.
6: Beta mau pantun nanya lek aku ini orang berlari nak.
2: Bilang masih kurus nak kucingnya.
6: Ya kucing kurus mandi di papan.
2: Itu toh.
6: Papannya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan, karena nonton bola kaki nak kakak. Baik, terima kasih Kak Tony. Salam indah penuh santun. Iya. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Waipura, Kecamatan Malapa, Kota Kupang. Salam.
2: Ya, salam. Terima kasih sudah bergabung Pak Miller dari Waipura. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
7: Dari Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam.
7: Maaf,
2: oh, terputus Kakak Natale. Iya, bagaimana? Mau bayar utang kok?
7: Nanti besok, Pak.
2: Besok, Sal. Jadi ini malam mau utang apa, Lai?
7: Kayaknya itu di pamer
2: 100. Iya. Baik, Kak Natale, ya. Iya, mau dengar lagu yang mana pas di hati?
7: Yang di Paman Punglis.
2: Ini ada slang terlalu manis. Jamal Mirdad sedap betul. Dina Mariana ingat kamu. Padi semua tak sama. Krisa pergilah kasih. Mayang Sari rasa cinta kura. Best jam bukan pujangga. 5 minutes selamat tinggal.
7: Ingat kamu, Ustaz.
2: Ya.
7: Ingat kamu.
2: Ingat kamu. Disiapkan di antrian ingat kamu. Siap Kakak Natalia.
7: Yang pertama
2: buat
7: Mama dong
2: dan lupa dan
7: lupa. Iya. Terus buat kepemiliran yang pas berlewat kenapa lupa dan lupa terus buat kakak Joy di saya selamat kanana kakak Joy kakak Lina kakak Putri kakak Ibu.
2: Iya.
7: Terus buat Bunda Natalia, Mas Yusan.
2: Iya.
7: Dan
2: iya. Halo.
7: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih untuk Kakak Natalia dari Takari. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
8: Halo, Ruang Rindu, selamat malam Kak Soni.
2: Selamat malam, Opa. Halo, kabar baik, Opa.
8: Kabar baik, Kak Soni.
2: Iya, bagaimana, Opa? Hari ini lumayan angin kencang, kok.
8: Iya, begitulah.
2: Ini pokoknya kalau angin-angin begini nih, yang ada itu paling flu, paling pilek, itu kalau debu sebanyak tuh, wah.
8: Iya.
2: Iya.
8: Ini apalagi ketemu jalan ini.
2: Wow. Tapi entry. Iya, Opa, itu ada proyek-proyek baru di situ ya.
8: Iya, ke sekolah raya.
2: Sekolah raya, ini. Tapi belum selesai kok, Opa.
8: Iya, sudah mau itu
2: sudah.
8: Mungkin sekarang lagi itu lagi mulai tanam bunga di halaman.
2: Mudah-mudahan ya. Jalannya makin mulus ke atas nih, Opa.
8: Ini baru-baru kan itu menteri datang ya di rumput tanah putih mau angin naik angin datang ini abu naik.
2: Iya, siapa tahu nanti semulai beroperasi kita berharap bahwa tanah putihnya jadi aspal yang bagus. Siapa tahu.
8: Ah, itu sudah mudah-mudahan dia berubah jadi hitam makanya.
2: Iya. Baik, Opa. Mau menyapa siapa malam ini atau lagu apa dulu Opa yang pas nih?
8: Mayang Sari, saya kasih.
2: Mayang Sari, disiapkan di antrian Opa.
8: Iya, apa judulnya?
2: Rasa itu, cintaku, Opa. Rasa cintaku, ya. Rasa cintaku.
8: Rasa cintaku, iya. Tadi itu saya share itu Dina Mariana. Itu
2: oh, Dina Mariana, ya. Tapi sudah diambil.
8: Ya, oke deh.
2: Iya.
8: Oke, lanjut salam dulu.
2: Silakan, Kak Opa, silakan.
8: Pertama untuk orang Takari tadi, Natalia di Takari tadi, selamat malam. Kemudian ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe, ada Mak Arin Cebisi.
2: Yeah.
8: Kemudian berikut ada Mama Anita di Oeteta, ada Bung Endang di Jalan Rakmamo.
2: Yeah.
8: Berikut ada Bung Andesko di Oe Niko, berikutnya Bapak Putus Satu Seto, siapa lagi, Ma Ima Fatululi, kemudian Ma Susan di Sikumana, kemudian berikutnya ada Teddy dari Bogor, ada Bang Kredin Baru Terima Loke, ada Kak Pujabi bentuknya, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Bang Andi Yudhistira di Lampung, ada siapa lagi, Kak Diona di Oe Sapa, Nah, Sisilia di Mantasi dan terima kasih Mas Kakak Sani.
2: Iya, Opa.
8: Selamat malam. Makasih.
2: Selamat malam. Terima kasih, Opa. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
9: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ini suara-suara udang nih.
9: Udang. Kok kakak tahu?
2: Iya, kayak pokoknya dari tarikan napasnya saja beta ini kayaknya udang nih. Aroma-aroma udang nih.
9: Aroma-aroma udang. Tarik dari ini, waring.
2: Ya, bisa jadi waring. kalau bukan waringnya, apa dia punya nama? Orang pariti itu kalau misalnya pidi laut tuh bawa pariti weteta tuh pidi laut bawa apa dia punya nama? Apa ya? Kita lupa dia punya nama ya.
9: Ada bawah,
2: ada bawa tuh bawa pasang apa kok di laut begitu? Apa ya? Nanti baru kita cek dia punya nama.
9: Oh iya, nanti ini kak Soni cek berkastang
2: Manita. Iya. Nah, nanti baru kita tahu. Silakan Mama Anita.
9: Lagu
2: yang mana? Jamal Mirdad, sedap betul, slang terlalu manis. Padi semua tak sama, Krisya pergilah kasih best jam bukan pujangga 5 minute selamat tinggal.
9: Terlalu manis.
2: Disiapkan terlalu manisnya itu slang yang menyanyi Mama Anita. Disiapkan di antrian Mama Anita.
9: Oh iya, tidak apa-apa kak Soni.
2: Iya.
9: Jalan-jalan dulu.
2: Boleh.
9: Ada bawa tongkat jadi tidak jatuh.
2: Aduh, Pak, aman.
9: Iya. Yang pertama buat Bapak Putus.
2: Iya.
9: Edinda, Bapak ini, Bapak Hermindo, Bapak Endang. Ada Bung Ferry.
2: Iya.
9: Bang Nasrun, Pak Widi. Nah, Tata Ayu, Kakak Diona, Mama Susan, Mama di Mama Glenn, ada Ibu Wija, Bunda Asmi, dan buat semua sesuatu. Buat Jaksoni yang lagi bertugas, ini selalu berkati, tolong asasi. Makasih,
2: Shalom Mama Anita dari Oeteta, terima kasih. Satu penelpon lagi, nanti kita jeda dan kemudian nanti baru lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
10: Malam.
2: Selamat malam, ya.
10: Anak kesepian
2: ya. Bukan itu, putra sunyi derita indah bahagia selamanya abadi tetap kekal. Ada yang sudah bilang, wah ini kalau beliau sana disapa nanti ketong repot begitu bilang. Pak Yehuda, kabar baik kok.
10: Kawannya biasa.
2: Biasa, baik. Kalau orang di Oeniko bilang biasa itu ya bukan sekedar biasa, yang biasa-biasa begitu. Oke, Pak Yehuda, silakan.
10: Soalnya ini untuk sebesar mata.
2: Iya.
10: Dari orang pertama sampai orang yang tadi baru lewat.
2: Iya.
10: Salam sejahtera semua karena Mama Papa, Kakak Don, sibuk dengan sosmednya, tidak menemani aku. Coba hujan turun supaya pikul bawah ini api dong semua supaya.
2: Itu iklan di Pro 1 Bapak.
10: Terima kasih, Shalom.
2: Ya, terima kasih Bapak Yehuda dari Oeteta. Terima kasih sudah Bapak Yehuda dari Oeteta, dari Weniko, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu dulu, kita jeda. Nanti sesudah ini masih boleh bergabung.

0: aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang.

0: Ini satu lagu ikonik dari Iwan Fals yang dirilis 4 Februari 1988. Single ikonik dihadirkan untuk Anda malam hari ini. Buku ini aku pinjam, miliknya Iwan Fals. Untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1, ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an. Masih ada kesempatan bergabung di line telepon 0380-825-4444, 0380-843-1152, atau di WhatsApp. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Kakak Sony.
0: Selamat malam, Kak Emi dari Rote. Kabar baik, kok, Kak Emi?
1: Baik, nih, Kak. Baik, bisa dapat lagu, kok, Kak?
0: Boleh, lagu apa, kok, Kak Emi?
1: Ada lagu apa?
0: Lagunya masih ada, Mayang Sari. Rasa Cintaku, Slang Terlalu Manis. Jamal Mirdad, Sedap Betul. Padi, Semua Tak Sama, Krisye. Pergilah Kasih, Best Jam, Bukan Pujangga, 5 Minutes, Selamat Tinggal. Pergilah Kasih, disiapkan di antrian, Kakak. Silakan.
1: Iya, salam buat Ma Anita Weteta, Ma Ima Fatululi, Siliamantasi, Bung Valdes, Lasiko, Definita Kari, Bunda Natalia Toli-Toli, Opa Emi Ditilong, Ma Dewi Waisau.
0: Iya.
1: Salam kompak saka buat semua-semua, saya buat kakak tetap semangat.
0: Iya. Makasih kakak Emi dari Rote. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 0380-843-1152. Pergilah Kasih masih ada Sedap Betul. Ini ada, kalau Anda hidup tahun-tahun itu pasti pernah dengar lagunya Jamal Mirdad, Sudah Betul. Kemudian Padi, Semua Tak Sama. Ada Best Jam dengan Bukan Pujangga. Ada 5 Minute dengan Selamat Tinggal. Jangan lupa pendengar, jangan lewatkan nanti dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Tengah, Brasil melawan Norwegia. Anda bisa simak dan juga dengarkan siarannya di Pro 1 ya. Brasil melawan Norwegia. Lalu pukul 8 pagi ada Meksiko melawan Inggris di Senin 6 Juli 2020. 6. Pro 1 hadirkan starnya lebih awal di pukul 4 ya. Jadi di pukul 4 berhasil melawan Norwegia. 0380-825-4444, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Untuk Anda yang bergabung masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Lagunya Dina

Mariana. Kali ini saya hadirkan untuk yang masih dengar Pro 1 dan masih, ya rasanya ini kayaknya lagunya masih bisa pas untuk bisa dinikmati, boleh ya. Ini dia Dina Mariana, ingat kamu.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: lagu ciptaan Rudy Rampengan yang dinyanyikan oleh penyanyi Mayang Sari ini, Rasa Cintaku, dirilis 19 September 1994. Dan saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Perus Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ada beberapa menit lagi sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kesempatan untuk Anda yang bergabung di 0380 825 4444, 0380 843 1152, dan 0811 382 0944. Masih ada Slang, Terlalu Manis judulnya. Kemudian ada Krisya, Pergilah Kasih, Jamal Mirdad, ada Padi, Semua Tak Sama, ada Best Jam Bukan Pujangga, 5 Minutes Selamat Tinggal. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Apa itu yang Selamat Tinggal, Bang Sony?
0: Five Minutes, judulnya Selamat Tinggal. Kenapa? Aduh. Kenapa?
1: Aduh, apa nih Selamat Tinggal? Aduh, Selamat Hari Minggu dulu, Bang Sony.
0: Selamat Hari Minggu, Selamat Hari Minggu.
1: Saya baru pulang, jadi aduh terlambat.
0: Dari mana? Ada gabung, ada pesta kah?
1: Aduh, ada Bang Sony, mau coba dulu gabung.
0: Ada pesta kah?
1: Bukan pesta ini. Apa biasa lagi? Undangan apa syukuran.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Syukuran. Terus tadi siang ada pengucapan syukur di gereja.
0: Iya.
1: Terus malamnya lagi ada syukuran, jadi baru pulang. Coba-coba dulu. Aduh ternyata itu putra tengah nanti ada di belakang gitu.
0: Oh iya, siap diterima.
1: Iya. Itu sudah lagu yang tadi ya.
0: Lagunya yang boleh 5 minutes disiapkan Ibu. Boleh.
1: Buat Mak Ima selamat malam, Mak. Apa kabar? Ada Bunda Asmia, Mama Susan.
0: Ma Ima sudah lama kita tidak kedengaran suara nih.
1: Ada soalnya.
0: Oh ada.
1: Itu papanya, yeah. Papa Chandra katanya dari mana? Dari ND.
0: Oh iya ya, oke.
1: Jadi Mama Ima lagi ya biasa kalau baru datang begitu toh. Nggak boleh diganggu Mama Ima.
0: Iya.
1: Oke, ada Mak Marli, ya. Mak Madi, ada Mak Jesse, Mak Betsy ya, ada Bung Falis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang, ya. Kak Freddy, Ibu Utria, ya, ya Kakak Diona, Kakak Dewi, Opa Imi bersama Oma, dan sama-sama sudah yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Buat Bang Sonia tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Iya.
1: Pulangnya hati-hati ya Bang Soni, tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
0: Iya.
1: Oke, makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Putra tengah mau masuk katanya.
0: Iya, Sony. Baik.
1: Oke, malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ibu Natalia sudah bergabung. Terputus yang bergabung di line telepon 8254444. Boleh dicoba kembali. Saya menyapa penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iyo, ini sudah.
2: Nah.
0: Ini sudah.
2: Udah, ini sudah.
0: Ini sudah. Tidak ada yang lain lagi.
2: Tidak malam minggu, hanya malam ini. Atau minggu malam.
0: Berarti Bapak ini tunggu malam minggu supaya bisa menyanyi, Kak?
2: Kemesraan ini itu yang lewat.
0: nanti sudah menyanyi habis baru ini apa? Menyesal lagi. Putra tengah dari Pak, bagaimana kabar? Sehat-sehat, Bapak Putra.
2: Amin.
0: Iya, Ibu Putri sehat juga, Kak?
2: Sehat juga.
0: Oh, baik. Iya. Iya. Karena selalu sudahlah. Iya. Lagunya masih ada Krisye, Pergilah Kasih, Jamal Mirdad, Sedap Betul, Padi, Semua Tak Sama, ada Best Jam dengan Bukan Pujangga.
2: Yang pertama
0: aja ya. Oke, Pergilah Kasih disiapkan Bapak Putra. Iya.
2: Oke, salamnya Bang Joni, selamat datang.
0: Iya.
2: Selalu sehat sama keluarga. Yang baru turun Bunda Natalia.
0: Betul, Bunda Natalia.
2: Oke, selamat malam Bunda. Juga ada Mama Ima. Ada juga Mama Pak Endang. Bunda Ima, Pak Dari Putri. Sudah semua-semua saja ya, akan budget tujuan waktu juga met. Jadi selam untuk semua saja yang sudah gabung maupun yang lagi monitor. Salam semua Sakurata saja dan salam berkat untuk semua.
3: Iya.
2: Selamat malam, semoga terhibur dan salam dan kontak selalu.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Iya. Selamat malam, terima kasih Putra Tengah dari Fak-Fak Papua. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di line telepon di 0380825444. Saya ke penyapa penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Bung.
3: Selamat malam, iya Tete Dinda.
4: Terima kasih banyak. Di penghujung tapi masih diambil.
3: Oh masih dong. Gimana Tete Dinda, kabar baik kah?
4: Kabar baik, baik sekali. Kakak Bung juga baik ya.
3: Baik, baik Tete Dinda.
4: Malam ini Kakak Bung
3: dengan Kakak Calvin.
4: Kata Calvin, nale rasa, beta rasa, semua rasa
3: Iya.
4: Oke, masih ada lagu apa Kakak Bu?
3: Masih ada, Jamal Birdat, Sedap Betul, Padi, Semua Tak Sama, Best Jam, Bukan Pujangga. Ini ada di antrian, apa namanya yang belum dipilih?
4: Yang belum dipilih ya, sudah iya. Ambil Best Jam.
3: Best Jam disiapkan, silakan.
4: Oke, ini terbaik untuk Kakak Bung dengan Kakak Calvin, pulang nanti hati-hati.
3: Iya.
4: Salamnya untuk semuanya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke Kakak Bung, iya. Dilanjut, terima kasih
3: baik,
4: banyak.
3: Baik, makasih, selamat malam. Tete Dinda dari Bogor, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagu berikutnya ada Slang Terlalu Manis.

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nah dep minyak di mana?
1: Mungkin dep minyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat toh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan menyimak Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak dan kebersamaan kita masih sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya sudahi Ruang Rindu di sini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

0: kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, banyak orang merasa gengsi atau enggan untuk berterus terang saat mulai tertarik pada seseorang. Mereka lebih memilih untuk bersikap biasa saja, terlebih jika masih ragu apakah perasaan mereka ini berbalas atau justru bertepuk sebelah tangan. Nah, menebak isi hati seseorang sebenarnya tidak perlu sampai membuat pusingnya, karena gerak-gerik manusia seringkali berubah secara otomatis saat berada di sosok idamannya. Terapis Marley Howard menuturkan ada satu ciri paling umum yang menandakan bahwa seseorang memendam rasa kepada kita, dan kata dia bahwa orang yang memendam rasa akan secara tidak sadar meniru bagian dari karakteristik dan bahkan meniru kebiasaan-kebiasaan kita.

Ya Mas dari Jalan Melayu nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz pendengar di Sumba. Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi Polda NTT dapat penghargaan MURI penerapan terapi Yusef.

terbanyak di Indonesia. Pulau NTT berhasil mencatat dua rekor muri, yakni sebagai pulau pertama Indonesia yang menerapkan terapi UCFT kepada anggotanya, serta sebagai penyelenggara terapi kesehatan mental secara berseri dengan jumlah peserta terbanyak. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan muri, Jofransia Almi Pirama, kepada Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko, sebagai penggagas program terapi UCFT Sabtu 4 Juli 2006 di Mapolda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan terapi UCFT yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sejak 12 Juni 2006. Terapi tersebut dilaksanakan secara berseri di 22 satuan kerja di wilayah hukum Polda NTT dan diikuti oleh 11.663 peserta. Sementara itu, perwakilan Muri, Jofransia Almi Birang, mengatakan metode terapi UCFT di Polda NTT ini tercatat sebagai rekor dunia dan sekaligus menjadi polda pertama yang menerapkan kepada anggota serta melaksanakan terapi secara berseri kepada masyarakat dengan jumlah peserta terbanyak. Terapi UCFT yang dikembangkan merupakan terapi pemulihan yang dikembangkan oleh tim dari SBMS Institute berbasis pendekatan psikologi energi dengan mesin konkran antara body, tubuh, min, pikiran, dan soul, jiwa, dan spiritual. UCFT, Ultimate Discharge Body, Mind, Soul, Emotional Freedom Technique, atau bisa juga disebut Ultimate SBMS, Emotional Freedom Technique, banyak yang masih salah dalam menyebutnya, dikira UCFT itu adalah kepanjangan dari Ultimate Spiritual Emotional Freedom Technique. Metode yang ada kata spiritualnya dikembangkan oleh Bapak Faiz. Sementara yang dikembangkan oleh Kapolda dengan tim riset dari SMBS Institute adalah UCFT, Ultimate Discharge Body Mind Soul Emotional Freedom Technique, atau bisa juga disebut Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Demikian informasi Sumba malam hari ini.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumbar. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya pendengar, informasi terakhir di Sumba malam hari ini kami hadirkan untuk Anda. Padang rumput Bandara El Tari Kupang terbakar, operasional aman. Kebakaran melanda area padang rumput di wilayah perimeter barat Bandar Udara Internasional Tari Kupang Kamis 2 Juli 2006 siang. Penanganan oleh petugas berjalan aman dan terkendali tanpa mengganggu operasional penerbangan. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandar Udara El Tari Kupang Teguh Darmawan Saiman mengatakan titik api pertama kali dilaporkan personel Tower Airnav ke Watchroom Airport Rescue Fire Fighting. Pada pukul 13.03 WITA, tim RF segera melakukan penanganan atas laporan dari Tower Airnav tersebut. Upaya pemadaman dibantu Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Tim gabungan membagi wilayah pemadaman sehingga api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Ia memastikan operasional bandara tetap normal, sebanyak 8 penerbangan berjadwal datang dan berangkat tetap beroperasi sesuai jadwal. Proses take off dan landing dialihkan ke runway 26 sisi timur berseberangan dengan titik api. Demikian menjadi informasi terakhir di perjumpaan kita Sumba malam hari ini. Dan semoga Anda semua masih tetap penuh rasa syukur dan penuh semangat dalam mempersiapkan diri untuk melanjutkan segala aktivitasnya di minggu kerja yang baru di keesokan harinya. Dan semoga hari ini di hari Minggu yang penuh dengan sukacita kegembiraan dalam menjalani aktivitas bersama keluarga, teman-teman, sanak saudara, semoga menjadi satu kisah yang penuh arti dan memiliki makna kebersamaan yang kuat antara sesama, antara keluarga, dan juga untuk diri sendiri. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini, dan kita akan lanjutkan menemani Anda nanti di pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah dengan Piala Dunia 2026 Brasil versus Norwegia. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96.9 MHz.

Pendengar, berkat sudah tugas kami menanda sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Saya bertugas Elondo mengucapkan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi besok Senin 6 Juli 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat memperingati 250 tahun kemerdekaannya dengan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa negaranya unggul dalam kekuatan militer maupun berbagai bidang lainnya. Sebelumnya Trump menyampaikan pidato pada malam hari di kawasan National Mall, Washington. Berbagai rangkaian perayaan digelar di seluruh negeri, termasuk atraksi pesawat militer dan pertunjukan kembang api. Namun sebagian acara terganggu oleh gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor disusul cuaca buruk. Suhu di wilayah timur dan tengah Amerika Serikat mencapai sekitar 40 derajat Celcius pada siang hari, sehingga parade besar di ibu kota dibatalkan, dan sejumlah agenda perayaan di daerah lain ikut terdampak. Kita beralih ke informasi olahraga. 6 pemain Persija Jakarta masuk skuad pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali untuk persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup atau Piala ASEAN 2026 yang diselenggarakan akhir bulan ini. Rizky Rido, Doni Tri Pamungkas, Raihan Hanan, Shane Paitinama, Jordi Amat, dan Mauro Zilstra menjadi 6 wakil Macan Kemayoran di TC yang digelar Minggu sampai Sabtu pekan depan. Piala ASEAN yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
6: Loh, kenapa?
5: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
6: Oh iya juga.

104,3 MHz Prombat RRI Kupang. Selamat pagi, ubur-ubur ikan lele. Apa kabar, bapak, mama, bapak, saudara semua? Ya, semoga semua jalan dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja, bahagia selalu ya. Beta Christine masih menemani bapak, mama, bapak, saudara di ini pagi, tentunya dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Jadi di ini pagi, bapak, mama, bapak, saudara dong semua, atau mbak omong tentang kalau menurut bapak mama ya, satu tempat wisata itu dia depung tempat itu lebih menarik kalau misalnya hanya depung pemandangan saja, atau kalau kotong juga tahu depung cerita sejarah dari itu tempat wisata. Ya, jadi silahkan bapak mama bapak saudara dong semua yang mau bagi-bagi informasi, bagi-bagi pendapatnya ya, melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi bapak mama bapak saudara, storytelling atau cerita yang dibuat ya, yang dinarasikan juga dan diperkenalkan kepada wisatawan, ini kalau mau dibilang bisa mengubah tempat yang mungkin kita anggap biasa, sonde terlalu menarik, atau mungkin ya di pemandangan bikin hati sejuk, suasana hati jadi tenang ya. Dan juga kalau mau dibilang ketika ada dia punya cerita, kotong tahu dia punya asal usul atau mungkin hal yang menarik ya, itu bisa ubah itu tempat jadi destinasi yang berkesan, yang oh kasihannya ternyata dia punya cerita begini, atau seperti Pantai Batu Nona ya yang punya cerita, dan juga tempat-tempat lain yang memang juga ada dia punya cerita. Nah, kalau menurut bapak mama bapak saudara dong semua, satu tempat wisata ini dia lebih menarik menurut bapak mama apa karena dia pemandangan sah, atau ada dia nilai plus atau dia nilai tambah itu ketika kau tahu dia punya cerita asal usul ataupun sejarah yang terjadi di itu tempat wisata. Silahkan sampaikan bapak mama bapak saudara dong pung komentar di kotong pung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Francisco Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama bahas saudara kalau misalnya kotong pigi di tempat wisata ya, terus kotong tahu dia punya sejarah atau asal mula dari tempat wisata tersebut, kira-kira kotong perasaan ke mana ya? Bahagiakah atau tertarik atau mungkin sedih dengan cerita yang diceritakan ya? Karena biasanya tempat-tempat sejarah ataupun tempat-tempat wisata itu kan banyak sekali kisah-kisah sedih di balik ada batu ataupun mungkin kisah-kisah sedih di balik terjadinya tempat wisata tersebut. Seperti legenda Batu Nona, Pantai Batu Nona di Kota Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, kotong sering pergi di sana karena sana jauh dari Kota Kupang. Jadi di Pantai Batu Nona ada satu cerita yang kalau menurut beta cukup sedih ya. Kisah pilu seorang gadis yang nekat melompat dari tebing karang karena patah hati, karena cintanya bertepuk sebelah tangan atau dikhianati oleh kekasihnya. Jadi konon di lokasi jatuh itu Nona ya, muncul sebuah batu karang yang oleh warga setempat dinamakan Batu Nona. Jadi dia punya batu juga bilang mirip-mirip ya. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu mirip dengan bentuk seorang perempuan ataupun seorang nona-nona. Nah, bapak-bapak, saudara, bahkan beberapa orang juga mengisahkan ataupun membuat cerita yang sedikit horor ya di Pantai Batu Nona tersebut. Nah, kalau bapak-bapak, saudara dong semua ya, menurut bapak-bapak, suatu tempat wisata ataupun destinasi wisata ya, dia akan lebih menarik kalau misalkan ada dia punya cerita, atau menurut bapak mama ya sudah cukup dia pemandangan sesu bagus ya, su bikin ketong betah atau mungkin nyaman untuk datang ke tempat wisata tersebut. Atau bapak mama bapak saudara merupakan tipe orang yang kalau datang di tempat wisata lebih suka cari tahu dia punya sejarah atau asal-usul terjadinya tempat wisata tersebut. Silakan sampaikan komentar melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Mama juga bisa komen di Facebook dan juga WhatsApp-nya Pro4 RRI Kupang ya. Di Facebook so ada dia punya status ya. Dan juga buat bapak mama bapak saudara yang mau komen di WhatsApp chat boleh ya. Sekali lagi bisa gabung melalui line telepon WhatsApp atau Facebooknya Pro 4 RRI Kupang.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Bapak mama bah saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang bapak mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu atau Polo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu atau Bupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu atau Polo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baik lah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liao seperti itu. Sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut Tiwu Atapolo.

0: Endelio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofain Wamurit. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ, dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal tuh warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu tuh putih di situ, Tiwu atau Bupu.

Bapak mama bapak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal.

0: Barat, RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara dong semua, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Mahasiswa National University of Singapore. Ada Iko kegiatan penghijauan di Moni, Kabupaten ND pada Selasa 30 Juni 2026 lalu. Ini kegiatan dong bilang bikin jadi pengalaman baru tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mahasiswa peserta program Sedan bilang kalau perjalanan menuju lokasi penanaman membutuhkan usaha yang cukup besar karena dia punya kondisi jalan yang menanjak dan licin. Namun ini jadi tantangan dan menjadikan pengalaman paling menarik selama mengikuti kegiatan di Moni. Menurut dia, pemandangan alam sepanjang perjalanan bikin rasa lelah peserta terbayar. Karena semakin tinggi lokasi yang dicapai, panorama alam yang terlihat juga semakin indah. Beralih ke informasi berikut, Festival Budaya ala Baloe Musim Panen tahun 2026 berlangsung dengan meriah di Kampung Adat Tula Gadong, Desa Bampalola, Kecamatan Alor Barat Daya, maksudnya Alor Barat Laut. Kegiatan yang dilakukan setiap tahun ini bikin maksudnya menjadi momentum penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat identitas masyarakat Alor. Festival dihadiri oleh Wakil Bupati Alor, Rocky Winario. Rangkaian kegiatan dipusatkan pada ritual adat makan baru padi sebagai ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas panen yang melimpah. Ini tradisi sudah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Tula Gadong. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomilo nomor 8 dan selamat pagi Bapak Mama Saudara Deong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kakak Umbu Soru, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Dan selamat pagi untuk Ibu Mira. Selamat beraktivitas di pagi ini Ibu Mira. Katanya bisa ya, ini bisa apa Mama sayang? Bisa gabung kah? Boleh, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Jadi menurut Ibu Mira dan juga Bapak Mama Saudara dong semua ya, kira-kira sebuah cerita itu bisa membuat destinasi wisata jadi lebih menarik untuk dikunjungi, atau menurut Bapak Mama dong ya cukup di pemandangan saya subikin kotong juga tertarik untuk pergi di itu tempat wisata. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Untuk ini pagi Bapote masih menemani Bapak Mama Saudara dong semua ya. Jadi sekali lagi yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketompung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Adakah yang salah dengan aplikasi kita ya? Oke, baik, silakan yang mau gabung masih bisa ya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapote masih menemani Bapak Mama Saudara di ini pagi sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau Tau UMVU dari Desa Ulal Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8. Kalau yang namanya jomblo bebas ya, bebas kemana saja, bebas mengeksplor ataupun menjelajah tempat-tempat wisata di mana saja. Cukup tabung selama beberapa bulan, ambil cuti, ambil liburan, dan langsung tancap gas di tempat wisata. Nah, bapak mama, bapak saudara, kita masih ngomong tentang tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Kalau menurut bapak mama, bapak saudara dong semua, tempat wisata yang ada ini menurut bapak mama lebih menarik kalau misalnya tahu dia punya cerita di balik ataupun legenda-legenda yang ada di itu tempat wisata. Tahu bapak mama bapak saudara dong semua, cukup dengan di pemandangan sa su bikin bahagia. Silahkan sampaikan komentar melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ya, dan bapak mama bapak saudara, ada satu cerita ya. Dulu waktu main-main di Fatuleu, ketemu dengan dia punya tua adat, orang asli dari Fatuleu ya, yang menjaga wilayah tersebut. Dan cerita kalau dulu Gunung Fatuleu itu dijadikan sebagai tempat untuk mempersembahkan korban kepada sang penguasa langit dan bumi ya. Jadi di atas bukitnya itu ada mezbah yang biasanya digunakan oleh masyarakat zaman dulu ya, sebagai tempat persembahan, memberikan persembahan kepada penguasa alam semesta. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara, banyak yang pergi untuk mendaki di itu Gunung Fatuleu ya. Jadi di sana di pemandangan juga bagus. Memang belum sempat sampai di puncak karena napas susun deh sanggup. Kayaknya harus latihan dulu ya sebelum sampai ke puncak Gunung Fatuleu. Nah, bapak mama, bapak saudara dong semua, kalau menurut bapak mama, bapak saudara ya, cerita ataupun mungkin legenda-legenda yang ada di tempat wisata itu bikin bapak mama tertarik datang pi itu tempat wisata, atau hanya di pemandangan sesu bikin bapak mama dong senang untuk datang berkunjung pi di itu tempat wisata? Silakan sampaikan bapak mama dong pung komentar melalui kotong pung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: disebut Pulau Rusa itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, itu asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu.
1: Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal pula sebagai provinsi kepulauan karena begitu banyak pulau, baik yang sudah berpenghuni maupun belum. Nusa Tenggara Timur sendiri mempunyai beberapa pulau besar yang sudah dikenal orang, yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Timor atau yang biasa disingkat Flobamora. Pulau Alor sudah lama dikenal orang karena keindahan teluknya yang kaya akan biota laut dan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Alor merupakan salah satu pulau yang dihuni oleh beberapa suku, yaitu suku Abui, Pantar, dan lain sebagainya. Alor juga memiliki beberapa spot wisata yang cantik seperti Pantai Mali, Kampung Adat Takpala, Air Mancur Tuti Adagae, dan masih banyak lagi. Namun dari sekian banyak spot wisata menarik di Alor, Pulau Rusa merupakan salah satu destinasi yang membuat banyak orang penasaran. Mengapa? Tentu saja karena pulau ini selain menawarkan sensasi melihat dan berburu rusa, wisatawan yang datang ke sana juga akan merasakan aura mistis magis yang masih kental. Keunikan mengenai Pulau Rusa ini diceritakan oleh Hasan Mansyur, salah seorang tokoh masyarakat Alor Pantar yang juga berprofesi sebagai seorang guru.
0: Alor ada satu pulau yang terletak antara Pulau Flores dan Pulau Pantar, itu namanya Pulau Rusa. Mengapa pulau ini disebut Pulau Rusa? Itu tentu ada keunikan-keunikan. Ada karakter khusus daripada pulau itu sendiri. Yang pertama, karakter pulau itu bahwasanya tidak bisa ada binatang atau hewan lain yang hidup di sana. Termasuk sejenis seperti domba, kambing, asal sampai di pulau itu di daratannya itu pasti mati. Itu ke salah satu misteri yang ada di Pulau Rusa itu. Kemudian yang kedua, di Pulau Rusa itu larangan untuk memotong satu pohon kecil yang namanya kalau kita kenal itu kolong susu. Tidak tahu bahasa ilmiahnya, bahasa biologisnya. Tetapi kalau itu dipotong ketika kita berada di Pulau Rusa, maka kita tidak akan bisa keluar karena gelombang dan angin yang akan menghempas pulau itu, dan sebesar apapun perahu tumpangan kita tidak akan bisa keluar. Kecuali saat kondisi itu bisa aman, manakala pawang di pulau itu yang dapat menenangkan itu dengan caranya sendiri, dengan tentu di sana ada mantra-mantra untuk menjinakkan itu.
1: Pada tahun 1960 sampai 1970-an, Pulau Rusa dikenal sebagai pulau penghasil rusa terbesar dan terbanyak di NTT. Oleh karena itu, tradisi berburu rusa merupakan hal lazim yang terjadi di sana. Namun tradisi ini hanya dilaksanakan setahun sekali dengan menunggu undangan dari sang pawang rusa jika sudah selesai melaksanakan ritual tertentu.
0: Tradisi berburu rusa ini yang pertama, itu dia larisnya itu di tahun 70-an ke bawah. Artinya tahun 60-70-an itu yang ramai. Karena satu sisi sebagai tradisi berburu juga reuni. Tempat berkumpulnya toko-toko pemburu rusa. Karena di sana itu ada kebanggaan sendiri. Bahwa ketika bisa mereka memanah satu ekor rusa, itu hasil panahan dia, kemudian rusa itu mati. Dan itu menjadi harga diri dalam pergaulan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau berburu itu untuk mendapatkan hasil rusanya saja, dagingnya saja, itu sebenarnya tidak seberapa. Tetapi yang menjadi kebanggaan sendiri adalah dia berhasil memanah seekor rusa. Itu berarti dalam tradisi itu, ya jagoan lah begitu, di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, tempat saat itu berkumpullah orang-orang wakil-wakil buruan dari berbagai kampung. Tentu di siang hari mereka berburu, malamnya mereka bersenda gurau, menceritakan, membagi cerita dan lain sebagainya. Kemudian hubungannya dengan pawang. Pawang itu sebenarnya orang yang memiliki kelebihan dan punya hubungan emosional barangkali kepada kondisi-kondisi alam atau situasi alam pada waktu itu. Sehingga dialah yang tahu mantra-mantranya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa.
1: Menurut Hasan Mansur, perburuan rusa yang dilakukan kala itu melibatkan hanya tokoh-tokoh adat masyarakat yang mendiami Pulau Pantar, pulau yang letaknya paling dekat dengan Pulau Rusa yang tidak berpenghuni tersebut.
0: Yang real adalah melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing kampung itu. Pemerintah tidak pernah terlibat karena hal ini terjadi secara tradisional, sesuai dengan budaya yang dibuat dalam rangka kebersamaan khususnya masyarakat Pantar Barat itu. Jadi sampai hari ini kita belum pernah melihat bahwa di sana ada keterlibatan pemerintah yang ikut tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk setting acaranya supaya jalannya itu.
1: Seiring perjalanan waktu dan semakin berkurangnya populasi rusa di Pulau Rusa, pemerintah Kabupaten Alor kemudian memutuskan untuk menghentikan aksi perburuan di Pulau Rusa tersebut. Hal ini dipandang baik oleh masyarakat adat yang mempunyai wewenang untuk melindungi pulau tersebut. Saat ini Pulau Rusa ditawarkan dalam paket destinasi wisata untuk para

101,3 MHz Perompat RR Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara, satu lagi ya, satu lagi cerita tentang tempat-tempat wisata yang punya legenda. Jadi di Rote, di Pulau Rote ada satu batu yang sangat terkenal, namanya Batu Termandu. Mungkin ada di antara Bapak Mama Bapak Saudara yang sudah pernah pergi atau mungkin belum pergi tapi tahu dia punya cerita. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, menurut cerita rakyat, Batu Termandu Sualai, kan Batu Termandu itu katanya ada dua ya. Salah satunya itu Batu Termandu Sualai, itu dulunya sering berpindah-pindah mengelilingi Pulau Rote. Jadi ketika ini batu tiba di Rote Tengah, dia berhenti karena ada ritual adat yang menyambut dia punya kedatangan. Jadi masyarakat setempat itu bikin ritual adat untuk sambut kedatangan dari Batu Termandu Sualai.

0: lain ini ya.
1: Ya, jadi Bapak Maba, Saudara, ini batu termanu ini ada dua ya. Jadi seperti yang tadi Beta informasikan bahwa ada dua batu termanu, yang salah satunya batu sualai, jadi dan juga batu hun. Jadi dua batu ini dikatakan sebagai ataupun merupakan batu pria dan juga batu wanita ya. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, batu pria saat ini terletak di pinggir pantai Leli, sedangkan depung batu perempuan atau batu wanita itu berada agak jauh ke dalam laut. Jadi legenda menyebutkan bahwa batu termanu awalnya berasal dari Vietnam, kemudian pindah ke Maluku, dan selanjutnya ke Rote Barat Laut atau Welaba ya, sebelum akhirnya menetap di Termanu, Rote Tengah. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, orang-orang masyarakat setempat percaya kalau ini adalah batu keramat, dan orang-orang tua dulu ya sering berdoa di kaki batu ini untuk memohon datangnya hujan. Ya, jadi itu legenda yang dipercayai oleh masyarakat Rote tentang batu termanu ya. Dan lewat ini cerita atau ini legenda juga, batu termanu akhirnya ini ya jadi terkenal, punya nilai begitu. Banyak yang datang bukan hanya sekedar untuk menikmati dia pun pemandangan alam yang indah, tetapi juga banyak masyarakat ataupun pengunjung yang datang untuk mengetahui lebih banyak lagi ya tentang ataupun kebenaran dari cerita batu termanu ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau menurut Bapak Mama dong semua ya, satu tempat wisata ataupun destinasi wisata itu lebih menarik kalau misalnya kotong tahu ada legenda di sana, atau menurut Bapak Mama ini merupakan tipe orang yang ya sudah kalau mau pi liburan ya cukup nikmati dia punya pemandangan sa. Nanti kalau misalnya tahu dia punya legenda itu dia bonus bagian belakang ya. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau bisa WhatsApp di 0811 3820 1043. Bapak Mama juga bisa komen di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fatunausus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatunausus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu, yang artinya batu, dan Nausus, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatunausus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatunausus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatunausus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Fatunausus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatunausus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatunausus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.

104,3 MHz Perompat Era Regu Pang Bapak Mama Basodiara. Selain menciptakan hubungan emosional, cerita yang kuat itu juga bisa menyentuh hati wisatawan ya. Kalau misalkan dinarasikan dengan menarik, dan ini akan membuat nilai jual destinasi wisata tersebut atau tempat wisata tersebut lebih meningkat dan juga menonjol di tengah persaingan industri pariwisata. Baik, Bapak Mama, Saudara dong semua. Sampai di sini Bapak Ute menemani aktivitas pagi Bapak Mama. Terima kasih buat yang sudah gabung, Ibu Mira tadi ya. Dan juga terima kasih buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah mendengarkan Perompat RRI Kupang. Sasando Pagi masih terus menemani aktivitas pagi Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perum Bulog Cabang Kelabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak kita untuk bulan Februari sampai Maret 2026 di Kabupaten Alor. Jadi semua proses distribusi itu mulai dari penyaluran barang sampai penyelesaian dokumen sudah rampung pada tanggal 30 Juni 2026. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kelabahi Stefanus Masu bilang, penyaluran bantuan dimulai pada akhir April 2026, baru lanjut sepanjang Mei sampai selesai di pertengahan bulan Juni. Setelah distribusi fisik, Bulog juga menyelesaikan seluruh administrasi dan dokumen penyaluran hingga akhir Juni. Beralih ke informasi berikut, Wakil Bupati Alor Rocky Winario secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji Habibi Male sebagai Kepala Desa Toang antar waktu periode 2026-2031. Pelantikan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme kepala desa antar waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.